Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan Global AM di 1251 kHz. Suara Firsa Agam dan Anas Sulaiman Warelo di Mata Bahagia sudah kita nikmati di sampai hari ini. Kiranya bisa menambah rasa bahagia Anda di sampai hari ini sembari menyambut rutinitas awal aktivitas Anda di hari ini di edisi Selasa 21 Juli 2026. Yang masih berada di rumah, mudah-mudahan bisa mengecek kembali untuk

kebahagiaan Anda. Yang sudah berada di perjalanan juga tengah mendengarkan kami melalui audio mobil Anda, juga kami berharap dapat berhati-hati di jalan sehingga sampai di tujuan dengan selamat. Untuk suasana pagi saat ini, untuk ibu kota provinsi, ibu kota provinsi Aceh, di kota Banda Aceh hari ini cukup baik, untuk cuacanya cukup cerah. Sang mentari sudah mulai menampakkan cahaya gemilangnya di pagi hari ini. Kita berharap juga spirit semangat Anda secerah sang mentari pagi hari ini. Oke, kita juga akan informasikan untuk prediksi cuaca untuk sepanjang hari ini, Warilun, yang dirilis BMKG untuk edisi Selasa hari ini, setelah lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Budaya anu nanggrong.

Terima kasih Wari Lun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga dapat Anda nikmati melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Android Anda. Sudah pukul 7:50 waktu Indonesia Barat, terpaut 10 menit untuk Anda yang akan memulai kegiatan ataupun aktivitasnya tepat di pukul 8 nanti. Warilun, kami informasikan untuk prediksi cuaca yang dirilis oleh BMKG atau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ya. Untuk wilayah Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang terpantau mulai dari pagi hingga malam nanti BMKG memprediksi cuacanya akan cerah berawan untuk hari ini untuk tiga wilayah ini ya. Sementara untuk suhu sendiri untuk wilayah Kota Banda Aceh berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius, untuk wilayah Kota Aceh Besar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dan untuk wilayah Kota Sabang antara 27 hingga 31 derajat Celcius.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Proput budaya anu nanggrong.

Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Menggantung Tan Metalo Suara Ana Sulaiman tadi Warilun sudah juga menemani kebersamaan pagi Anda. Awal aktivitas Anda, khususnya Anda yang sudah memulai kegiatan ataupun aktivitas Anda di pagi hari ini. Warilun dari Banda Aceh diinformasikan kebakaran melanda 4 unit rumah toko atau ruko di Jalan Syah Kuala Gampung Lam Dingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Senin 20 Juli 2026 malam tadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun dua ruko hangus terbakar dan dua lainnya mengalami kerusakan sebagian. Berdasarkan laporan yang diterima RRI dari Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalop PB BPBD Kota Banda Aceh, kebakaran terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu dipicu arus pendek listrik yang berasal dari salah satu ruko yang menjual produk frozen food. Api kemudian dapat dengan cepat merambat ke bangunan di sekitarnya karena posisi antar ruko berdempetan. Akibat kejadian tersebut, dua unit ruko mengalami rusak berat karena terbakar habis, sementara dua ruko lainnya mengalami kerusakan sebagian. Dua orang tercatat terdampak dalam insiden ini, yakni Rahmat berusia 35 tahun, penyewa salah satu ruko, dan Yuli Ardiansyah. Sementara demikian, tidak ada korban jiwa maupun warga yang harus mengungsi. Untuk menangani kebakaran tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Banda Aceh mengarahkan 7 unit armada pemadam ke lokasi. Setelah melakukan upaya pemadaman selama sekitar 1,5 jam, petugas berhasil mengendalikan api pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sehingga kebakaran tidak lagi meluas ke bangunan lain. Pusdalop PB BPBD Kota Banda Aceh menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran akibat instalasi listrik, termasuk memastikan kondisi jaringan listrik bangunan tetap aman guna mencegah kejadian serupa.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Terima kasih Warilun Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Sudah pukul 8 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Masih tersisa kebersamaan kita 10 menit ke depan Warilun untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Warilun dari Kota Cani diinformasikan Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri luncurkan pengembangan kebun induk kakao pada Minggu 19 Juli 2026. Keberadaan kebun induk ini menjadi langkah strategis memperkuat komoditas unggulan daerah. Bupati Fakhri menyebutkan kualitas kakao Aceh Tenggara masuk dalam 50 top kakao of excellence 2025 di ajang bergengsi yang menilai kualitas kakao terbaik di dunia. Pemerintah daerah juga terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar sektor kakao tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani tapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Direktur Operasional PT Kudungo Sugata Indonesia, Mirza, menjelaskan kebun induk kakao dibangun sebagai sumber benih unggul bagi petani dan penangkar bibit. Nah, kebun seluas 2 hektar ditanami klon unggul seperti RHS1, BB01 dan MCC02 sebanyak 1,5 hektar dan difungsikan sebagai kebun induk, sedangkan 0,5 hektar menjadi kebun entres sebagai sumber bahan perbanyakan bibit. Dan menurut Mirza, keberadaan kebun induk ini memudahkan petani memperoleh bibit berkualitas sehingga produktivitas dan mutu kakao terus meningkat.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

Selamat pagi Warih yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh yang kami hadirkan untuk Anda dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Di hari Selasa 21 Juli 2026, saya Anggi kembali menemani suasana pagi menjelang siang untuk Anda yang mungkin saat ini sudah memulai kegiatan dan aktivitasnya ya. Dengan berbagai program kerja dan kegiatan, semoga bisa semua Anda jalankan.

0: sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
3: Jangan lupa
2: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Ini Budi,
1: ini Budi,
0: ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi,
0: ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
4: Budaya anu nanggrong.

Selamat pagi menjelang siang, Wari. Sambil Anda terus bekerja dan berkarya, kami terus temani dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi yang mungkin bisa memberikan wawasan untuk Anda ya. Ataupun informasi yang kami sampaikan juga bisa membuat Anda itu menjadi inspirasi mungkin ya. Karena di sela kesibukan ataupun di pekerjaan yang biasa, terkadang kita juga ingin menambah penghasilan gitu ya Wari, apalagi zaman sekarang ini dimana semuanya serba sulit, semua serba mahal, harus ada income tambahan mungkin yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kita ya, seperti bisa bertani ya, menanam buah-buahan. Nah kalau ada lahan mungkin, atau ada ingin berbisnis yang lain lagi gitu, seperti menanam-nanam gitu ya dengan hasil pertanian. Nah ataupun hasil kebun, nah ini boleh ya Wari ya. Karena tanaman buah yang paling cepat menghasilkan uang itu menjadi pilihan menarik bagi kita ya, yang bisa mengupayakan ataupun yang ingin memperoleh hasil panen dalam waktu relatif singkat. Nah, ada beberapa jenis buah bahkan dapat dibudidayakan di pekarangan rumah maupun dalam pot Wari. Karena memilih tanaman buah yang paling cepat menghasilkan uang itu dapat membantu pastinya ya, untuk kita meningkatkan peluang memperoleh keuntungan lebih cepat gitu ya, dengan perawatan yang tepat. Dan tanaman itu mampu tumbuh subur dan menghasilkan buah yang berkualitas, jadi sehingga bisa menjadi income tambahan ya, untuk sebagai kita menggantungkan ekonomi juga bisa ya. Ada banyak tanaman buah yang paling cepat menghasilkan uang yang memiliki masa panen singkat dan permintaan pasar yang tinggi. Nah, kondisi itu membuat cocok dijadikan peluang usaha maupun investasi di bidang pertanian ya. Seperti misalnya bisa menanam tomat gitu ya. Nah, itu salah satu juga. Meski sering dianggap sayuran, tomat itu secara botani merupakan buah, Wari. Jadi tanaman itu mampu menghasilkan panen pertama dalam waktu sekitar 50 hingga 90 hari. Jadi tergantung varietasnya dan kondisi budidayanya. Kalau mau bisa dipelajari gitu ya. Tomat memiliki permintaan pasar yang stabil karena digunakan sebagai bahan masakan. Selain tomat, bisa juga timun sari. Nah, timun sari itu termasuk tanaman buah yang paling cepat menghasilkan uang karena sudah dapat dipanen sekitar 90 hingga 100 hari setelah ditanam. Tanaman timun sari itu mudah dibudidayakan ya, tidak sulit menanamnya. Jadi tidak perlu memerlukan teknik perawatan yang rumit, serta cocok ditanam oleh pemula maupun petani berpengalaman. Nah, kemudian juga kalau begitu bisa disambil juga dengan semangka ya Wari. Semangka juga dikenal memiliki masa panen yang relatif singkat. Ya kira-kira 65 hingga 85 hari itu sudah bisa panen setelah ditanam ya. Kemudian juga kalau memungkinkan wilayahnya ataupun tempatnya, itu bisa tanam stroberi, kemudian juga jeruk nipis, nah jambu biji juga ya. Nah jambu biji ini menjadi pilihan menarik karena tanaman hasil cangkok itu dapat mulai berbuah sekitar 6 hingga 12 bulan. Jadi kira-kira 1 tahun setelah ditanam bisa langsung berbuah dan panen. Kemudian pepaya. Pepaya juga ya sangat mudah untuk ditanam dan cepat menghasilkan ya Wari ya. Nah, itu beberapa buah yang bisa ditanam, buah naga juga bisa, markisa juga bisa gitu ya. Jadi itu beberapa jenis buah-buahan yang kalau kita tanam bisa cepat menghasilkan. Nah, hasilnya pastinya tentu bisa dimanfaatkan untuk dijual dan tentunya bisa menambah income pendapatan kita.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gamreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI programa pulih. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petru, niba RRI, dalam acara, mempantun dengan Bang Dedi.
2: Baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro, dan untuk wanita, Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indij Nasional.
1: Ya, pasti yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
2: Kerja hari ini?
3: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
2: Oh, maaf. Saya enggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
3: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya enggak ada. Mau beli, uangnya juga enggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
3: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
3: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
4: Jangan berserah dengan keadaan. Tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Pak, Bu, ngebrief Reka, Pak Jun.
2: Ada uang receh nggak, Pak?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waduh, ya?
2: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
3: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Ware, masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh di sela-sela kerja Anda dan aktivitas Anda. Kami masih hibur dengan lagu-lagu pilihan, juga informasi yang kami sampaikan. Ware Lun, sebuah informasi mengenai UMKM, di mana Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah akan membuat status para driver atau pengemudi ojek online atau ojol menjadi pengusaha kelas mikro, dan hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam peraturan Presiden Perpres khusus driver ojol. Pemerintah sedang menyusun aturan soal driver ojek online yang berisi tentang mulai status hingga tarif ojol. Nah, jadi sekarang di dalam Perpres itu mendorong agar treatment kepada ojol itu ditreatment sebagai pengusaha mikro, kata Maman ya. Dan juga Ware, menurut Maman, driver ojol sangat wajar dianggap sebagai pengusaha mikro karena memiliki kemandirian dalam melakukan operasional usahanya, modal operasional, hingga alat operasional. Jadi politikus Partai Golkar itu mengklaim mayoritas driver ojol juga meminta dirinya dianggap sebagai pengusaha mikro dengan alasan fleksibilitas kerja. Dan juga dalam aturan baru driver ojol ini, Ware, setiap kementerian memiliki tugas masing-masing, misalnya Kementerian Ketenagakerjaan terkait perlindungan sosial, dan kalau Kementerian Perhubungan terkait keamanan dan keselamatan armada, dan Kementerian Komunikasi dan Digital itu soal tarif pengiriman barang. Dan tentunya ojol ini, teman-teman ojol menginginkan masuk di treatment sebagai UMKM agar mereka bisa lebih mandiri, punya fleksibilitas waktu mereka, bisa buka lagi usaha-usaha yang lain, segala macam usaha-usahanya, tidak hanya ojek online. Seperti itu, Ari.

mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, ranup berarti sirih, puan berarti tempat sirih. Ranu Pelampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari Ranu Pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serune kale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tari Gelombang merupakan satu kesenian yang dapat ditampilkan saat menerima tamu suku Anak Jame di Aceh Selatan. Tarian ini menyerupai gerakan pencaksilat, dimainkan oleh 6 sampai 10 orang pendekar dengan gagah dan tangkas. Mereka berpakaian ala pendekar berwarna hitam ataupun kuning emas. Tarian ini pada umumnya ditampilkan pada waktu menerima tamu kehormatan. Gerakan tari gelombang ini merupakan simbol penyambutan dan pengawalan keamanan para tamu. Biasa dimainkan di waktu menara pengawalan.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah Tung Dara Baru. Tung Dara Baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Selamat siang Warih yang masih bersama Pro 4 RRI pada Aceh. Mudah-mudahan sehat terus dan bisa terus semangat sembari menjalankan tugas dan kegiatannya ya. Tanpa terasa lagu-lagu hiburan dan informasi yang kami sampaikan untuk Anda menghantarkan kita ke pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Kami cukupkan dulu lagu-lagu menemani suasana siang Anda, Warih, dan tentunya tidak berapa lama lagi akan menunaikan sholat zuhur ya untuk kaum muslim-muslimannya, dan mungkin juga sudah ada yang mengambil waktu istirahat sejenak, sudah ada yang ingin bersiap siap ya untuk nanti menunaikan sholat, terus istirahat dan santap siang sejenak untuk beristirahat, kemudian nanti akan melanjutkan kembali kegiatannya. Kami ajak Anda, Warih, untuk kita akan nikmati lagu-lagu kasidah Aceh, lagu-lagu religi, hingga nanti menjelang waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu.

0: Selamat siang Wari, terima kasih Anda masih bersama kami Bro 4 RRI Banda Aceh dan kaum muslim dan muslimah yang berada di kota Banda Aceh dan yang sewaktu sudah tiba saatnya untuk kita dapat menunaikan sholat fardu zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Selamat siang Wari, terima kasih Anda bersama kami di siang hari ini. Dan kini kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung siaran dengan Pro 4 Jakarta.
1: Kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, Nyoba Ben Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya ya Bang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Bli Ketut Mustika. Benar gak sih? Gak kelihatan. Yaudah, mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Po Nopa yang sedang berada di Jakarta.
1: Iya, selamat siang.
2: Bagaimana Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi gak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali. Ya.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadam. Sehadam hati saya ini menemani Bu Nopa hari ini.
1: Masya Allah, oke dah. Bli, hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
2: Benar sekali.
1: Baiklah, kalau begitu ya, supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kadek udah nongol, udah lama menunggu barangkali ya. Silakan Bli Ketut mungkin ngobrol dulu ame narasumber kita nanti di menit 30 kita break sejenak, dan setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Bli.
2: Terima kasih Pak Nopa yang berada di RRI Jakarta, dan selamat siang Bapak Kadek Wahyudita.
3: Inggih, selamat siang.
2: Bagaimana kabar hari ini?
3: Baik, tentunya masih semangat ya.
2: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, nggih.
3: Pasti.
2: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
3: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
2: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
3: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
2: Kalau tidak macet.
3: Ya, tentunya kalau tidak macet.
2: Ya, ngomong-ngomong kemacetan nih, di Bali kan masalah yang utama selain sampah. Masalahnya juga kemacetan. Kita ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai intermezzo.
3: Baik.
2: Bagaimana tangkap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
3: Ya, tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
2: Benar sekali. Benar.
3: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
2: Iya, kata-kata orang yang setelah musim COVID kemarin ya kan nggih, Pak Wahyu nggih.
3: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
2: Benar sekali.
3: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya. Tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
2: Benar,
3: gitu.
2: Benar sekali ini. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek mantan nih.
3: Bli Kadek aja.
2: Bli Kadek ya. Ya, sapaan orang Bali, Bli Kadek itu ya. Bli Kadek, kita kembali ke topik siang hari ini, seni, generasi, dan inovasi. Ya. Apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi, dan generasi?
3: Oke, terima kasih. Nah, tentunya kalau berbicara seni, generasi, dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting. Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
2: Budaya,
3: kan? Itu dasarnya sekali. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan, karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita yang harus dipelihara. Karena sebagai modal budaya, dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan. Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi, kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik untuk dia dapat tetap dilestarikan. Nah, tentunya kalau berbicara pelestarian,

0: ada 4 dari pemerintah yang ditujukan, ada pengembangan, pelestarian, dan
1: perlindungan dan
0: pemanfaatan. Setelah dari semua itu tercapai, beli dan menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
1: Benar.
0: Dan untuk ruang mereka tampil seperti yang sudah lewat, ini kan ada event PKB.
1: Kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada 2. Mm-mm.

0: bagi generasi untuk bisa bertumbuh. Begitu. Nah, dua ruang ini, nah yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan pesta kesenian Bali.
1: Kalau inovasi
0: itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan keseniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jambi. Begitu. Nah, dua ruang inilah yang akan memberikan ruang sepenuhnya buat generasi itu bertumbuh, mengembangkan menjadi minat dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan. Nah, dua ruang ini yang menjadi pegangannya.
1: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga pelestarian, biar tidak kesenian Bali itu terlalu memutar di daerah-daerahnya masing-masing.
0: Memang seperti itu. Nah, dari isian-isian tersebut banyak hal yang bisa digarap ya, mulai dari ada perlombaan seni, mulai dari ada parade, kemudian mulai dari ada seminar, termasuk yang lainnya juga gitu. Nah, termasuk di sana itu tidak hanya menjadi ruang menghadirkan hasil karya dengan komunitas, tapi di sana itu juga bisa menjadi ruang lebih luas begitu ya. Salah satunya adalah kolaborasi begitu. Nah, kolaborasi ini pun bisa diluaskan lagi, berkolaborasi dengan tidak hanya seniman lokal kita, tapi juga seniman dunia. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia. Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya begitu. Harapan kita dari sini, tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang, gitu kan? Seringkali kita dengar itu.
1: Dan di masyarakat juga, Blikadek, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Blikadek pandang itu?
0: Baik. Kalau Pesta Kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya ya. Misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena base-nya berbeda.
1: Benar-benar.
0: Karena Pesta Kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya, ini kan tergantung cara pandang orang.
1: Benar, cara pandang orang.
0: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia kesana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiar lagi, melihat tamjo lagi. Dikatakan menuntun, saya berani katakan bahwa Pesta Kesenian Bali harus menuntun. Karena apa? Karena disanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan. Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang menuntun itu tidak ada inovasi?
1: Gitu? Iya.
0: Tentu banyak.
1: Banyak sekali.
0: Itu cerita, cara penggarapannya, termasuk juga generasi yang terus bertumbuh. Generasi setiap tahun itu berbeda.
1: Juga tata bahasa juga, selain menggunakan bahasa pakem, juga ada penginovasian di sana.
0: Banyak. Dan teknik garap.
1: Teknik garap, kita
0: bisa lihat di Bleganjur gitu misalkan, bagaimana proses perkembangan Bleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini itu
1: memang sangat berkembang.
0: Tapi kalau kita hanya baca Bleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harjo? Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di pesta kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi mm-hmm. itu untuk mempelajari arjo, untuk yeah. mempelajari dramagong, untuk mempelajari mm-hmm. gambuh. Terus ruangnya mereka di mana?
1: Di mana? Benar.
0: Jadi penting.

0: Kalau di titik itu walaupun dikatakan menuntun, ya harus saya katakan harus menuntun. Menuntun dalam prinsip program yang harus ditampilkan.
1: Iya, benar, benar.
0: Tapi tidak menuntunnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi menuntun gitu.
1: Berarti kita harus mendalami, seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam
0: tentang PKB. Iya, harus digali dong, jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
1: Benar, benar,
0: gitu.
1: Benar, benar.
0: Misalkan ada yang menyatakan juga PKB itu aja. Nah, berarti itu faktanya mereka tidak pernah, pesta kesenian Bali.
1: Dan juga gitu. Tidak pernah mengikuti proses dari PKB itu seperti apa gitu ya.
0: Iya. Nah, itulah. Nah, ruang-ruang inovasi itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Gitu loh. Misalkan hari ini pesta kesenian Bali itu sudah ditata dan dikelola dengan manajemen-manajemen seni pertunjukan yang lebih profesional gitu. Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya ditata dengan baik,
1: benar,
0: dan lain
1: benar,
0: sebagainya.
1: Benar.
0: Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
1: perkembangan yang gitu. Luar biasa. Gitu.
0: Ya, seperti itulah. Gitu.
1: Oke, Mpo Nopa.
2: Ya. Ini udah di menit 13:29 menit ya, Beli ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantep ya Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara. Beli Ketut, nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
1: 0361-223361 ya, saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361-223361 Mpo Nopa.
2: Iya, ada nomor WhatsAppnya?
1: Nomor WhatsApp, sebentar. Di nomor WhatsApp 087-898-822-4.
2: Ya, untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124-928. Beli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
1: Bye.

0: Kupas FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Denpasar, Ketut Mustika.
2: Oh, iya, Mbak Nopa.
1: Nice. Namanya bagus ya. Ada mustika-mustikanya.
2: Sesuai orangnya ya.
1: Aduh. Jadi lapar lagi saya. Tadi udah kenyang sih harusnya.
2: Oh, iya. Nanti tak transferin makanan dari sini.
1: Sudah. Kita terima dulu ya penelpon kita yang udah enggak sabar ini kayaknya ingin bergabung bertanya sama Pak Kade Wahyudita ya. Baik. Di Bali silakan, sudah adakah?
2: Masih menunggu penelpon.
1: Baik, Jakarta dulu kita sambungkan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Salam Budaya Nusantara.
1: Salam Budaya Nusantara.
3: Ini Ciguria.
1: Oke, Ciguria,
3: halo,
1: silakan.
3: Halo, di sana Denpasar ada Beli Ketut.
2: Selamat siang.
3: Rajeng siang.
2: Rajeng siang mewali.
3: Rajeng siang juga buat Bapak Beli Ketut. Bapak siapa tadi ini Ketut ya?
2: Kadek
3: Bapak. Kade. Aduh, lupa sekali Kade.
1: Kade pasar panggilnya Ketut semua.
3: Nanti marah di Kade. Wahyu di Tah kalau enggak salah ya. Salam kenal. Rajeng siang ya. Dari Ciguria. Ciguria. Ini memang temanya ini paparannya sudah panjang lebar ya, seni generasi dan inovasi. Iya, itu tidak cukup memang waktunya nih, kita nih pendengarnya kasih singkat saja ada pertanyaannya buat Kade.
1: Ya langsung ke pertanyaannya Cigu ya.
3: Pertanyaannya gini Beli Kade. Nah, generasi inovasi di kota ini kan seperti kayak Denpasar, seperti apa dengan wadah kreativitas anak muda? Nah, itu satu ya. Nah, kedua, pusat pelestariannya dan inovasi tradisi ini. Dua pertanyaan, semoga Kade tanggapannya. Ya, terima kasih banyak Beli Kade juga Beli Ketut. Pokoknya rajang siang. Masih ke semua. Selamat siang, Salam Budaya Nusantara.
1: Salam Budaya Nusantara. Wadahnya, adakah wadah di sana gitu ya untuk seni generasi dan inovasi ini? Terus bagaimana pelestariannya? Gitu barangkali ya pertanyaannya ya Pak Kade ya. Baik, ada di Bali.
2: Masih menunggu, silakan Beli Kade dijawab dulu.
4: Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 2 aja dulu ya.
1: Okay.
4: Kalau masalah wadah itu banyak sekali ya. Kalau di Bali sekarang wadah-wadah itu sudah bertebaran, mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Seperti contohnya kalau pelestarian seni tradisi itu ada namanya Banjar. Nah, Banjar itu kan satu komunitas adat itu. Nah, biasanya setiap Banjar di Bali sekarang itu sudah memiliki gamelan, memiliki guru kesenian begitu. Nah, itu wadah-wadah yang biasa digunakan oleh generasi itu untuk belajar berkesenian. Kemudian ada juga sanggar-sanggar, sekarang sanggar tari, sanggar tabuh. Kemudian juga ada komunitas-komunitas, yayasan begitu yang digunakan untuk sebagai wadah berkesenian begitu. Jadi wadahnya itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian inovasi apa saja? Nah, itu beragam inovasi. Nah, misalkan saja di tari, wadah inovasinya ada salah satu sanggar gitu. Misalkan kemarin yang menang Indonesian Naluri Manca ya. yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu gitu kan. Nah itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau misalkan di musik, ya, yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia begitu.
2: Ada juga gamelan Slukat di Pengasekan.
4: Gamelan Sudomani yang sudah mendunia juga gitu, dari pengembangan gamelan-gamelan
2: tradisi Bali.
4: Ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
2: Iya, benar Pak Yudano.
4: Nah, jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
1: Oke deh. Sudah ada yang tersambung di Bali,
2: Bli? Di Denpasar masih.
1: Denpasar ya.
2: Iya.
1: Mungkin nomor teleponnya di share lagi, barangkali belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan. Ya,
2: sudah ada yang masuk ini, Mpok Nopal.
1: Ya, silakan.
2: Selamat siang.
5: Selamat siang. Dari
2: Ketutmus. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bu Jerman.
2: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
5: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
2: Karena musim sudah memasuki musim dingin gitu.
5: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
2: Silakan lalu Ibu Jerman.
5: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jenyo ini dia ya mewakili, ya namanya Banjar aja beli tutmu. Dan tugas juga ke siapa yang tadi itu?
2: Narasumber kita ada beli Kadek Wahyudita.
5: Oh, beli Kadek, iya. Gitu loh Mpok Nopa, kalau di Bali itu Mas itu harus beli gitu loh.
1: Iya,
4: Ya, Mas itu harus dibeli memang.
5: Iya. Mpok Nopa sebenarnya tuh Jerman tiap hari dengerin tapi tak bisa-bisa masuk di acaranya Jakarta itu loh, susah sekali.
1: Masya Allah. Oke deh.
5: Ya pokoknya salam kenal, nanti di calling-calling aja yang namanya Bu Jerman gitu loh, dari Gianyar.
1: Siap.
5: Ya pokoknya gitulah, apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita seperti yang dibilang tadi itu pesta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi pesta seninya itu Art Center gitu loh. Beli ketut emas,
2: iya.
5: Dan narasumbernya juga.
2: Terima kasih.
5: Ada kekirangan, kok lupa lagi sama narasumbernya. Namanya maafin aja ya.
2: Iya.
5: Iya, untuk supaya lebih banyak yang bisa masuk lagi, pokoknya gitu aja. Pokoknya semakin ke depan semakin berjaya kesenian Bali gitu loh.
2: Terima kasih Ibu Jerman.
5: Iya, terima kasih juga. Dadah, bye bye.
2: Terima kasih Ibu Jerman yang ada di Payangan ini Mpok Nopa ya.
1: Itu daerah Denpasar juga apa daerah Bali?
2: Daerah Gianyar.
1: Oh, daerah Gianyar. Ya,
2: sudah mendekati pegunungan makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
1: Oke, baik. Ya. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman ya.
2: Bu Jerman.
1: Jauh ya orang luar negeri
2: kita
1: ya.
2: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
1: Oke, silakan.
2: Selamat siang.
6: Halo, selamat siang. Beli ketut emas. Sama Mas Narasumber.
2: Kok Mas?
6: Ini kan ada masa sekarang gendang yoga.
2: Gendang yoga, ya.
6: Selamat kenal Mak Nopa.
1: Iya, selamat kenal.
6: Saya selalu mengikuti acaranya Mak Nopa, tapi nomornya nggak tahu, nggak bisa masuk ya. ini acara kesenian di Bali ya.
2: Gini ini.
6: Ya, saya salut orang Bali, memang keseniannya banyak, Mak Nova. Luar biasa di Banjarbanyar juga kegiatannya sudah banyak sekali. Terutama kecil-kecil.
1: Ini volumenya yang kekencangan ya. Radionya yang di sana apa gimana, Mas?
2: Gumyang Yoga, gini radionya agak di,
1: radionya dikecil lagi, dulu. Nggak mesra kayaknya kita ngobrolnya.
6: Iya sudah.
2: Sudah.
6: Itu kalau di Jakarta juga kan saya selalu mengikuti setiap acara ini. Tapi mau masuk nggak bisa. Tidak bisa bergaya kayak Nini Jerman tadi yang orang. Luar Pak bicaranya. Iya. Itu aja.
2: Terima kasih.
6: Memang udah cukup. Itu belaga anjurnya lagi. Udah luar biasa.
2: Terima kasih Gumyang Yoga. Ya.
6: Dari kampung saya di Bangli. Keponangan pinter sekali itu.
2: Oh iya iya.
6: Sering
2: iya.
6: Loma di Appender.
2: Oh gitu ya. Terima kasih sudah melestarikan seni budaya Bali.
6: Iya, narasumber juga.
2: Baik, terus terima kasih ya.
1: Oke, yuk.
6: Terima kasih banyak, Mama, Pak.
1: Yuk. Beli, dijawab dulu barangkali ya.
2: Silakan Beli Made.
4: Apa itu yang menjadi
2: pertanyaan yang Bu Jerman
4: itu ya. Itu pertanyaan
2: yang di Banjar-Banjar gitu.
4: Kenapa di Banjar?
2: Pelestarian yang di Banjar-Banjar gitu.
4: Ya, kalau pelestarian yang di Banjar-Banjar itu kan sudah dari sejak dahulu ya sudah ada. Benar. Biasanya setiap Banjar itu memiliki gamelan, memiliki peralatan, prasarana yang dapat digunakan untuk generasi itu belajar kesenian. Biasanya benar. Itu generasi yang belajar di sana itu adalah generasi yang menjadi bagian dari komunitas Banjarnya.
2: Iya, benar.
4: Nah, tapi ada pula Banjar-Banjar yang sudah mulai membuka sanggar di Banjar itu. Agar apa generasi yang di luar Banjar itu dapat tertampung di sana juga. Begitu. Nah biasanya terkait dengan latihan, terkait dengan penggunaan Banjar dan lain sebagainya itu tergantung dari Banjarnya. Ada juga yang gratisan, ada juga yang memang kena urunan iuran.
2: Sebagai uang perawatan
4: gitu. Perawatan gitu biasa. Tapi bukan berarti profesional seperti ada target atau tidak.
2: Benar.
4: Biasanya ruang Banjar itu lebih kepada sosial.
2: Sosial
4: seperti itu.
2: Iya gitu. Terima kasih Beli Made. Silakan Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
1: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
7: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
7: Ya, selamat siang kembali buat yang ada di Prokat Bali. Buat beli apa ya? Beli ketut.
1: Beli ketut.
7: Ayo di Maluku Tengah beli ketut.
1: Iya, silakan Ayu.
7: Ya, saya langsung ke narasumbernya ya buat beli kadet.
2: Silakan.
7: Iya, tentang seni generasi dan inovasi gitu ya. Pasti seni generasi yang paling populer di Bali untuk kalangan generasi seniman Bali itu sendiri. Saya aja mungkin sudah menangkap pertanyaan dari saya. Matur suksme. Assalamualaikum Pak Nova dan selamat siang.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayu di
1: Maluku.
2: Maluku ya.
1: Baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Nanti sekalian dijawab ya, Bli ya. Salam budaya semua yang terhormat para narasumber Budaya Nusantara dan Pasar RI Jakarta. Om Swastiastu. Mohon maaf ya, saya mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Baik. Ya enggak apa-apa ya. Asal jangan sambil bawa ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi. Bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma. Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek, dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah. Ya gitu dah, panjang dah masa-masinya. Gitu aja. Okay. Beli, silahkan.
4: Baik.
2: Dari Ayu dulu, yang Maluku.
4: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
2: Yang di Maluku.
4: Yang di Maluku, oke. Apa seni yang populer gitu ya, kalau nggak salah ya. Wah, kalau ini dijawab, ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah, kalau remaja ke atas, yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian barong dan beleganjur. Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
2: memang
4: ini.
2: Memang sangat ngebum sekali.
4: Kalau sudah yang namanya beleganjur
2: dan barong,
4: yang barong itu dan Harda Chandra itu.
2: Aduh, dari jam 1
4: dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk, padahal gininya jam 8 malam ya.
2: Iya.
4: Nah, itu tapi ada juga yang seni modern yang banyak digeluti ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita. Teater, puisi, sastra begitu lagi senang tumbuh juga begitu. Nah, yang populer. Nah, terus bagaimana inovasi di dalam format untuk mengembangkan seni dan pendidikan agama Hindu?
2: Agama Hindu ya.
4: Banyak ya kesenian-kesenian itu, cuman kita memang harus berakar atau berawal dari bagaimana memahami seni itu dalam konteks religi.
2: Iya.
4: Contoh, seni itu berkaitan dengan prana. Seni itu berkaitan dengan nafas.
2: Mm-mm.
4: Kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu. Atau gerak-gerak suci.
2: Iya.
4: Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat satu inovasi-inovasi yang dikembangkan dari seni yang tujuannya adalah kepada pendidikan agama. Iya, begitu. Iya. Seni bagaimana masuk sekarang, misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya.
2: Yoga.
4: Begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif begitu, misalkan seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi begitu, dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni.
2: Lewat seni.
4: Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga, dan lain sebagainya itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep Trihita Karana.
2: Iya, benar.
4: Bagaimana seni yang mengajarkan konsep Satkirti, begitu misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau. Merawat laut dan lain sebagainya.
2: Iya,
4: itu
2: benar.
4: Bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa untuk siapa, begitu. Baru kita akan menyadari bahwa oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian gitu.
2: Benar.
4: Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan gitu. Sama halnya seni itu kalau kita lihat, dia kan ada tatwa susila upacara atau upakara atau satyam siwam
2: sundaram.
4: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama, kemudian dia diturunkan lewat rasa, kemudian dia merefleksikan tentang etika. Gitu. Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
2: Seni, benar.
4: Seni sekali. Tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
2: Benar.
4: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu. Jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra gitu kan, sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan, tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan, termasuk juga misalkan, nah bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wirage wirame
2: dan wirasa,
4: mengelola rasa, wirasa itu, kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
2: mengekspresikan,
4: dan jenana sukmo itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Nah itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam seni.
1: Begitu. Okay.
4: Ya itu.
1: Baik. Waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh. Udah cukup kayaknya ya.
2: Iya. Kalau dibilang cukup sih belum kayaknya.
1: Belum ya. Sebenarnya masih banyak yang kita gali ya, Bli ya.
2: Iya, benar.
1: Cuma karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 56. Bli Kade terima kasih. Bli Ketut juga terima kasih.
2: Terima kasih kembali.
1: Iya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya apa sih sebenarnya Denpasar itu inovasinya, kreasinya gitu ya. Budayanya seperti apa. Terima kasih, sukses selalu ya Bli Kade ya.
4: Baik, terima kasih.
1: Ya. Bli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar
2: terima
1: semuanya.
2: Terima kasih, salam kembali juga buat
1: salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
2: Ya, selamat sore. Selamat sore dan dadah, bye-bye.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: favorite jam 14.
1: Abang Po, pasukan biru Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Pesanggerahan melakukan pengerukan saluran air di Jalan Kemajuan Raya, Kelurahan Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Sebagai tindak lanjut usulan warga untuk mengantisipasi pengedepanan, Koordinator Lapangan SDA Kecamatan Pesanggerahan Halim hari ini mengatakan pengerukan yang dimulai sejak 5 Juli kemarin masih berlangsung. Pengerukan ini dilakukan sepanjang 120 meter dengan ketebalan sedimen sekitar 1 meter menggunakan 1 unit ekskavator dan melibatkan 4 personil pasukan biru. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi saluran air sehingga mampu mengurangi potensi genangan di kawasan tersebut. Beralih kita ke berita lainnya, Pasar Rakyat dan Budaya Pasaraya Jawa Tengah 2026 resmi dibuka di Taman Budaya Jawa Tengah Kota Surakarta hari ini. Acara yang akan berlangsung pada 20 hingga 31 Juli 2026 sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan kegiatan ini menjadi wadah bagi para seniman untuk menampilkan karya sekaligus menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap budaya. Pasaraya menampilkan ratusan karya seni multidisiplin, seni rakyat tradisional, serta bazar yang diikuti 50 stan UMKM lokal kreatif. Kegiatan ini diharapkan memperkuat pelestarian budaya sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2024 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 14.05 waktu Indonesia bagian Barat di hari Selasa 21 Juli 2026. Warihlun, insyaallah untuk kebersamaan kita hari ini hingga sampai ke sore nanti, hingga ke pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia bersama Pro 4 Banda Aceh, baik Anda yang sudah dari tadi bersama kami atau mungkin yang baru saja bergabung, selamat siang kami ucapkan dan selamat mendengarkan siaran kami dengan lagu-lagu pilihan, tentunya lagu-lagu Aceh, lagu-lagu Nusantara. Salah satunya bersama Ramlan Yahya dengan judul Pemesa. Lagu ini kami hadirkan sebagai tembang pembuka perjumpaan kita edisi hari ini.

0: Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.
1: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
2: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
1: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
2: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
3: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Demikian warihlon satu nomor lagu bersama Lea Amalia Mulia Nanggro sudah kami hadirkan untuk menemani suasana siang Anda. Dan warihlon kami informasikan untuk hari ini insyaallah pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat nantinya kita akan mendengarkan dialog luar studio dengan tema APBN untuk Aceh sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat. Dan bersama presenter Amar juga tiga narasumber yakni Profesor Dr. Haji Rustam Effendi S.E.M. Ekon, pengamat ekonomi atau akademisi ekonomi USK, dan ada juga Bapak Safwadi S.T.M.Sc. PhD, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh. Dan yang terakhir warihlon ada Bapak Muhammad Zen MSI PhD selaku perencana ahli Madya Bapeda Aceh. Dan insyaallah nantinya dialog ini akan kami hadirkan untuk Anda tepat pada pukul 15 hingga 16 sore. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat menantikan dan juga melakukan aktivitas Anda.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: Mano Pucuk atau Mandi Pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh pukul 15.3 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warehlon, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dialog luar studio bersama presenter Amar dengan tema hari ini. Pembahasan kita terkait APBN untuk Aceh, sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat. Benarkah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Aceh? Bagaimana peran APBN dalam mendorong pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta membuka lapangan kerja hingga memperkuat perekonomian daerah? Dan Warehlon dalam Banda Aceh menyapa edisi luar studio RRI Banda Aceh mengupas tuntas berbagai isu tersebut bersama para narasumber, yakni Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Aceh, Perwakilan Bapeda Aceh, dan juga Akademisi Ekonomi Universitas Syekh Kuala. Dan kami hadirkan tentunya untuk Anda, simak pembahasan mengenai kinerja APBN di Aceh, juga realisasi anggaran. Dan nantinya juga akan ada sinergi APBN yang dengan pembangunan daerah, dampak APBN terhadap kesejahteraan masyarakat, tantangan pengelolaan anggaran, dan efektivitas belanja negara, juga rekomendasi agar APBN semakin berdampak bagi pertumbuhan ekonomi Aceh. Dan Warehlon, tentunya kami juga peduli terhadap pendapat Anda. Bagaimanakah pendapat Anda? Apakah manfaat APBN sudah benar-benar dirasakan masyarakat di daerah Anda? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar tidak ketinggalan dialog informatif lainnya dari RRI Banda Aceh Official. Nantinya siaran ini akan kami hadirkan live via YouTube RRI Banda Aceh. Dan Warehlon, dimanapun Anda berada, selamat sore kami ucapkan, selamat mengikuti.

0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaraan Provinsi Aceh, RRI Banda Aceh menghadirkan ke ruang dengar dan juga ruang lihat Anda dialog luar studio untuk edisi Selasa 21 Juli 2026 dengan tema APBN untuk Aceh, sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga menjaga stabilitas pembangunan. APBN sendiri berada dalam bentuk untuk pembangunan infrastruktur dan juga pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan juga dukungan UMKM dan juga pemerintah daerah. Dan tentunya juga muncul pertanyaan dalam benak kita ya, sebenarnya seperti apa manfaat APBN dan apakah APBN ini sudah mengurangi kesenjangan dan juga apakah sudah membuka lapangan kerja dan juga apakah sudah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dan untuk itu pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa di YouTube RRI Banda Aceh Live, saat ini kita akan berbincang-bincang bersama tiga orang narasumber. Yang pertama ada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Aceh, ada Pak Safwadi ST MSCP PhD yang akan mengulas kondisi APBN di Aceh, kinerja penyaluran anggaran serta berbagai program prioritas pemerintah pusat di daerah. Dan selanjutnya akan ada perencana ahli media Bapeda Aceh, ada Pak Muhammad Zain MSc PhD yang akan menjelaskan bagaimana APBN disinergikan dengan program pembangunan daerah agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Aceh. Dan yang terakhir ada pengamat ekonomi dan juga akademisi dari Universitas Syekh Kuala, ada Profesor Dr. Haji Rustam Effendi SEM Ekon yang akan memberikan analisis objektif mengenai dampak APBN terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta tantangan yang masih dihadapi Aceh ke depan. Kita akan menyapa terlebih dahulu pendengar untuk narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Apa kabar di sore hari ini Bapak? Benar siapa ya? Ini berarti tadi saya sempat mendengar ya, dari Pak Safwadi tadi bertanya apakah Pak Safwadi yang akan ditembak pertama kali untuk pertanyaan dari RRI. Iya, dan memang kebetulan iya Pak. Iya, dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa ya untuk mengikuti jalannya dialog ini di Pro 4 RRI Banda Aceh dan juga di YouTube RRI Banda Aceh Live. Langsung saja ini saya akan berbincang-bincang bersama Pak Safwadi terlebih dahulu ya. Pak Safwadi, mungkin bisa digambarkan Bapak ini realisasi APBN di Aceh hingga pertengahan tahun 2020 ini Bapak.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore para pendengar RRI dimanapun berada dan juga para pemirsa yang nanti akan menyaksikan melalui YouTube. Terima kasih pertanyaannya untuk realisasi APBN yang ada di Provinsi Aceh. Jadi sebelum sampai ke masalah angka, saya ingin sampaikan dulu pemahaman tentang masalah APBN itu sendiri agar masyarakat juga cukup mahfum apa yang dikerjakan dari instrumen APBN ini. Karena ada tiga fungsi APBN yang akan berdampak langsung ke masyarakat, ke berbagai aktivitas ya, kehidupan masyarakat. Pertama, APBN dalam fungsi alokasi. Ini yang secara nyata dan begitu terasa ketika APBN bisa menjadi alat yang digunakan untuk berbagai aktivitas pelayanan publik. Mulai dari jalan, sarana kesehatan, puskesmas, rumah sakit, kemudian juga infrastruktur aktivitas ekonomi seperti irigasi dan lain sebagainya, itu adalah fungsi-fungsi alokasi yang termasuk di dalamnya juga adalah alokasi untuk kegiatan pelaksanaan layanan masyarakat secara langsung. Guru, gaji guru, sekolah, bagaimana operasional sekolah, kemudian gaji aparatur pemerintah yang memberikan layanan kepada publik, gaji TNI, gaji Polri, ya, termasuk kita semua, dan seluruh alokasi anggaran yang digunakan untuk administrasi pemerintahan. Dimanapun letaknya, itu pasti fungsi alokasi APBN yang kalau di daerah ditransfer oleh pusat untuk dialokasikan di APBD. Tapi pelaksananya sama, ya. Jadi itu dari fungsi utama dan pertama yang paling terlihat untuk bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya pasti langsung kena. Untuk bagaimana anak-anak kita sekolah di sekolah, dan kemudian bagaimana gurunya digaji oleh pemerintah, itu adalah fungsi APBN dari fungsi alokasi. Nah, ada juga fungsi lain, yaitu fungsi yang kedua, fungsi distribusi. Nah, distribusi ini adalah satu fungsi yang memang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan. Seperti bagaimana kemudian pemerintah melalui APBN maupun APBD mengalokasikan dana bantuan sosial, dana PKH, dana seluruh dana bantuan, dana BOS misalnya, dana beasiswa, termasuk dana desa. Ya, yang itu adalah dana distribusi yang bukan untuk pelaksanaan fungsi layanan pemerintahan, tapi bagaimana mengangkat derajat ekonomi dan kesetaraan agar kemudian masyarakat bisa secara langsung merasakan. Dan yang fungsi ketiga juga tidak kalah penting, yaitu fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi, bagaimana kemudian APBN menjaga agar tidak terjadinya kondisi yang fluktuasi gitu ya, dari keadaan-keadaan yang tidak terduga, misalnya keadaan bencana atau keadaan-keadaan yang sekarang nih, misal ada perubahan yang terjadi di dunia nih, ada perang di Iran. Begitu perang di Iran, pasti akan muncul satu situasi yang mengganggu kehidupan masyarakat. Karena fungsi kita bagaimana membuat stabilisasi agar subsidi atas komponen barang-barang yang kita impor dari kawasan yang sekarang sedang terganggu gitu. Nah, pasti akan ada demand yang tetap tinggi, supply-nya turun. Begitu terjadi gangguan itu, pasokan berkurang, pasti akan terjadi kenaikan harga yang luar biasa, terjadi kelangkaan. Nah, fungsi APBN dan APBD adalah untuk hal semikian. Termasuk yang kemarin waktu saat kita terjadi bencana alam tahun 2025 di bulan November, maka kemudian bagaimana menstabilkan kelangkaan atas ada tidaknya barang-barang yang tidak boleh tidak tetap harus jadi kebutuhan masyarakat gitu. Nah, ini Bapak yang saya ingin sampaikan untuk jadi pemahaman begitu urgentnya keberadaan APBN dan APBD. Nah, kalau ditanya sekarang sudah sampai sejauh mana realisasinya di sampai dengan pertengahan semester ini. Nah, kalau udah bicara angka saya harus baca nih, harus, jangan sampai salah angkanya tuh Prof, jangan sampai salah datanya. Jadi saya harus pegang catatan karena ini adalah angka yang dia sifat angkanya dinamik, dia terus bertumbuh, Pak. Nah, jadi hari ini bisa jadi ada yang menggunakan atau ada yang kami cairkan misalnya di satu satker misalnya, maka angka yang kemarin pasti berubah dengan angka hari ini. Jadi dia terus dinamik dan tumbuh gitu ya. Nah, sampai dengan 30 Juni kita cut off. Dengan sampai 30 Juni, ini angkanya pasti per tanggal 30 Juni. Yang hari ini pasti sudah berubah karena sudah ada lagi dana-dana yang di kantor bawah itu terus dicairkan ya. Nah, untuk sampai dengan tanggal 30 Juni, APBN di Aceh sudah terrealisasi 26,11 triliun. Atau sekitar 42,07% dari pagu tahun ini. Ini tumbuh 29,7% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari jumlah itu, sekitar 8,75 triliun adalah belanja pemerintah pusat untuk operasional kementerian dan lembaga yang bertugas di Aceh. Kemudian sisanya sebesar 17,36 triliun itu adalah transfer ke daerah yang mengalir ke pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten Kota. Termasuk di dalamnya juga dana desa yang total semuanya tumbuh 24,3% secara tahunan. Yang menarik, total belanja meskipun tumbuh cukup besar tahun ini, itu ada selisih dibandingkan dengan berapa yang mampu kita himpun. Karena kalau dana yang kita keluarkan, kan ada juga dana yang kita himpun. Nah, dana yang kita himpun untuk penerimaan baru mencapai 2,94 triliun. Dari dana yang sudah kita keluarkan sebesar 26. Sudah kita keluarkan 26,11 triliun, tapi dana yang kita himpun di seluruh Aceh itu baru 2,94. Jadi kan dana yang kita keluarkan jauh lebih besar dibandingkan dana yang kita kumpulkan. Sementara dana yang kita kumpulkan kan juga akan jadi dana lanjutan untuk kita gunakan lagi gitu ya. Nah, termasuk untuk sampai akhir tahun berapa sudah mampu kita kumpulkan. Nah, dana yang kita kumpulkan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan dana yang kita gunakan atau dana yang kita belanjakan gitu. Nah, disinilah yang disebut tadi, antara dana yang kita kumpulkan dan dana yang kita keluarkan tadi kan jauh selisihnya. Nah, disinilah fungsi stabilisasi. Jadi APBN itu meskipun penerimaannya kecil, nah fungsi pemerintah pusat untuk menstabilkan supaya jangan sampai kemudian terjadi gap. Karena kalau dengan kita gunakan dengan berapa yang kita terima jauh, pasti nggak cukup. Nah, kalau kita mau lihat angka itu, maka selisihnya sekarang ini dari antara apa yang sudah kita gunakan dan yang kita mampu kolek atau mampu kita kumpulkan sampai dengan 30 Juni itu ada selisih 23,17. Nah, 23,17 triliun itu selisih yang memang harus kita coba upayakan bagaimana agar kita di semua titik, di semua tempat itu ada upaya secara bersama untuk meng-create, berusaha mengupayakan agar terjadi aktivitas ekonomi, sehingga kemudian berdasarkan aktivitas ekonomi itulah kemudian kita mampu bangkitkan penerimaan. Nah, disinilah fungsinya bagaimana APBN bukan hanya menjalankan tiga fungsi tadi, bukan hanya alokasi, bukan hanya distribusi dan kemudian stabilisasi, tapi bagaimana kemudian di setiap titik kita mampu menciptakan sentra-sentra ekonomi baru. Karena dengan tercipta sentra ekonomi baru, maka akan tumbuh pendapatan. Nah, pendapatan ini digunakan lagi untuk mengakselerasi kegiatan kehidupan masyarakat. Nah, ini yang mesti terus-menerus kita lakukan. Jadi kalau tadi ditanya berapa sudah terrealisasi, itu gambarannya. Demikian.
0: Baik Bapak, ini kalau saya tangkap ya dari obrolan Bapak tadi sebelumnya ini, sepertinya lumayan sulit Pak ya pada saat ini ya. Setelah bencana hidrometeorologi itu kan sudah ada perang lagi. Jadi sepertinya fungsi dari di jemendaraan ini juga pasti butuh banyak sekali strategi ya. Sudah kemarin kita di habis-habisan dihantam bencana, lalu tiba-tiba sudah ada lagi situasi perang.
1: Ya. Tapi di sinilah upaya yang harus kita lakukan, karena dalam suasana ketidakpastian, ketidakpastian itu bisa terjadi karena ketidakpastian global akibat dari suhu politik dan geopolitik, geoekonomi dunia, tetapi juga ada ketidakpastian ketika terjadi disaster atau bencana. Nah, disinilah kita perlu sangat prepare, sangat siap untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Nah, disinilah letak dari keberadaan Prof ya, bagaimana kampus bisa tersinergi dengan fungsi-fungsi bisnis, dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk berkolaborasi menghadapi situasi ini. Itu sebab di setiap kali paparan ekonomi pasti kita berhadapan dengan ketidakpastian. Suasana ketidakpastian, baik itu ketidakpastian global dan ketidakpastian kondisi alam itu. Ini apalagi di depan kita akan terlihat akan ada El Nino. Yang El Nino adalah El Nino raksasa, itu juga perlu harus kita antisipasi. Kira-kira seperti itu.
0: Baik Bapak. Dan saya ke Pak Muhammad Zain ini Pak. Untuk dari peran PBN sendiri bagaimana Pak dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah Aceh Pak?
2: Tes.
0: Bisa di
2: baik ya. tes 1, 2, 3. Baik Mas, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau kita melihat memang bahwa kalau kita lihat dari APBD Mas ya, itu kalau kita lihat dari struktur APBD kita itu sebagian besar itu bersumber dari TKDD Mas. Jadi kita ambil contoh lah, untuk tahun 2026 saja itu dari sebesar 41 triliun pendapatan Aceh, baik provinsi maupun kabupaten kota, itu sebesar 20% itu adalah berasal kontribusi PAD kita itu hanya sebesar 20%. Sementara sisanya adalah kontribusi dari TKDD yang bersumber dari APBN. Jadi kalau kita mengharapkan PAD untuk membiayai kegiatan prioritas pembangunan di Aceh, saya pikir itu impossible. Jadi memang pembangunan yang ada di Aceh ini sebagian besar itu didanai oleh APBN melalui TKDD setiap tahunnya Mas. Seperti itu. Apalagi dalam hal ini misalnya yang paling besar itu adalah misalnya dana OSIS Mas. Jadi kalau kita melihat peranan dana OSIS kita itu sangat penting sekali dalam pembangunan prioritas pembangunan yang ada di Aceh. Karena sebagian besar program prioritas pembangunan yang ada di Aceh itu bersumber dari dana OSIS. Kita ambil contoh misalkan ada beasiswa Mas, itu dari dana OSIS, kemudian JKA, kemudian ada rumah layak huni, seperti itu. Jadi memang kontribusi TKD di dalam APBD kita itu sangat-sangat besar sekali dan sangat strategis sekali. Jadi tanpa TKDD kita tidak bisa membangun apa-apa kalau kita hanya mengandalkan peran dari PAD. Karena PAD ini hanya habis buat rutin, kemudian gaji pegawai dan sebagainya. Jadi tidak kalau kita menggunakan PAD untuk kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan itu tidak cukup, Mas. Jadi memang kita untuk melaksanakan program-program prioritas pembangunan yang ada di dalam dokumen perencanaan kita, apakah itu RPJPA, RPJMD, itu adalah bersumber dari TKD yang merupakan notabene dari dana APBN, seperti itu, Mas.
0: Baik, Pak, kalau untuk sampai saat ini sektor mana, Pak, mungkin yang paling bergantung dengan APBN, Pak?
2: Saya pikir seluruh sektor, Mas. Seluruh sektor kita sangat tergantung dari APBN. Apakah itu pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian infrastruktur, seperti itu. Jadi segala sektor kita sangat tergantung dari pusat. Jadi kita belum bisa mandiri dari segi finansial. Jadi kalau kita lihat, Mas, kan, setiap tahun itu kan DJPK itu mengeluarkan peta kapasitas fiskal daerah. Jadi khusus untuk Provinsi Aceh, itu kapasitas fiskal kita kategorinya rendah semua, Mas. Gak ada yang sedang. Jadi untuk tahun 2025, kapasitas fiskal kita, jadi kemampuan keuangan daerah kita di dalam membiayai pelayanan publik, itu kategori rendah. Gak ada yang sedang, Mas. Provinsi aja yang sedang. Tapi untuk seluruh kabupaten, itu kategorinya adalah rendah. Jadi memang, kalau seperti itu memang kita memang berharap dari APBN seperti itu untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan yang ada di Provinsi Aceh. Saya pikir seperti itu.
0: Baik, berarti dengan simpulannya memang sampai saat ini, Pak, ya, untuk iya. Aceh sendiri masih sangat bergantung kepada APBN.
2: Sangat-sangat tergantung, betul.
0: Iya, baik. Saya ke Pak Rustam mungkin. Pak Rustam, ini juga tadi kita sudah dengar, Pak, ya.
1: Iya.
0: Dan terakhir juga Pak Zain juga mengatakan bahwasanya memang Aceh ini kan masih sangat tergantung pada APBN. Dari yang Bapak lihat sendiri mungkin bagaimana, Pak, nih kontribusi APBN terhadap Provinsi Aceh, Pak?
3: Iya, baik. Pertama adalah selamat siang Pak Sabwadi, Pak Zen dan semuanya.

0: dan APBN yang disisikan untuk Aceh dan untuk dana otonomi khusus, ya kan? Bahkan kalau komponen dana alokasi umum itu sangat dominan malah, sangat besar itu kan, gaji pegawai semua itu kan, yang ada di Aceh itu semuanya menggunakan dana alokasi umum. Kecuali yang di AK fisik lah, mungkin ada sesuatu yang kita ingin jepur, kita bangun, bangun bendungan segala macam kan. Tapi mostly itu umumnya uang APBN memang. Kemampuan PA kita kan atau PAD kita kan sangat-sangat minim, masih di bawah angka 20%. Nah, apakah dana APBN itu sudah sangat signifikan dalam memacu ekonomi Aceh dan segala macam? Saya kembali kepada pendapat oleh salah satu peneliti HIS Kim. Itu dari Seoul, dia sampaikan bahwa kalau mau menilai performa suatu pembangunan, melihat suatu kinerja pembangunan, itu ada tiga aspek lihat. Pertama adalah bagaimana quality of life, kualitas hidup kita. Kita akui lah kan, pasca konflik kita kan sudah bagus saja ini. Sudah tenang, sudah nyaman, kita sudah bisa beribadah kan. Beda ketika kita konflik. Mungkin adik-adik kita masih muda-muda kan belum mengalami konflik. Tapi kalau kami ini, saya, Pak Safwadi, juga Pak Zen, pernahlah mengalami masa-masa sulit, ya kan. Jam 6 petang itu mesti pulang, ya kan, gak bisa kemana-mana lagi itu. Kampus tutup semuanya, itu ketika konflik. Betapa kita mau ibadah pun susah. Jadi dari sisi ini kualitas hidup kita memang dari sisi kenyamanan, keamanan Aceh sudah jauh lebih baik lah saya lihat. Pasti ada kemajuan. Pembangunan kan suatu proses menuju pada kemajuan atau ada perubahan nampak di situ. Sisi yang kedua adalah dari sisi angka IPM, Human Development Index. Aceh memang sudah agak bagus saya lihat dibandingkan dengan angka nasional. Nasional pada 75 Pak Zen ya, 75, sekian. Aceh sudah 76, sekian. 76,23 kalau saya enggak salah lah. Jadi sudah di atas itu. Tapi ada satu sisi lagi Pak Safwadi yang membuat saya cemas tentang growth of economy. Di pertumbuhan ekonomi kita memang sangat lamban ini. Pada TW 1 tahun ini aja kita hanya tumbuh 4,09, jauh di bawah angka provinsi lain di Pulau Sumatera. Nah, ini yang saya lihat yang sekian tahun kita tetap berkutat di situ, Pak. Jadi belum bisa up, belum bisa di atas angka 5% itu. Arti kata, yang pertama mungkin ada persoalan di alokasi, yang kedua memang supportingnya kita sangat lemah. Kita hanya pada APBN dan APBD dengan PAD-nya. Tidak ada supporting yang lain. Katakanlah tidak ada swasta yang masuk, tidak ada yang berinvestasi. Sehingga Aceh, kalau saya selalu menyebutkan Pak Safwadi, Aceh terjebak dalam atau terperangkap pada pertumbuhan di bawah 5%. Gak bisa kita lepas di situ. Kalau ini tetap masih seperti ini, maka tetap seperti itu. Nah, dampak bencana juga sudah mulai kita alami. Angka TPT atau yang menganggur kita naik itu jadi 5,88 itu. Yang jauh sebelumnya sudah beli 5,6, naik lagi dia. Belum lagi soal kemiskinan nih. Saya estimasi saya juga akan naik lagi yang kemiskinan pasca kita bencana yang sangat dahsyat di 18 kota kabupaten itu. Nah, saya pikir ini sesuatu yang mesti, kalau saya melihat bukan salah di APBN-nya. APBN sudah kasih, sudah ada uangnya. Cuman mungkin di alokasi kita ini. Ini planner ini mungkin Pak Zen di bapedanya kan, dengan SKPA-nya atau SKPK di kabupaten yang di situ mungkin mesti kita upgrading itu, mesti kita refreshing kembali bagaimana membuat alokasi yang lebih efektif untuk bisa membuat Aceh ini bisa tumbuh lebih tinggi ke depan. Kalau tidak, maka saya pikir angka 4, sekian tetap di situ kita tumbuh. Dan dampaknya ketika ekonomi kita sangat terbatas, tentu dampaknya ada pada penciptaan apa itu lapangan pekerjaan. Jadi sangat terbatas. Kalau ini terus kejadian kan, maka imbasnya kepada kemiskinan. Jadi ini semacam circle, Pak Mas. Jadi circle yang tidak habis-habisnya. Saya pikir kita mesti memperbaiki di alokasi itu. Jadi dokumen yang sudah ada itu seperti RPJM itu digunakan untuk bisa. Yang pertama saya lihat adalah Aceh mesti mengubah dia punya fondasi ekonominya, strukturnya mesti diubah itu. Tidak bisa seperti ini lagi. Kita kaya di lapangan usaha apa itu primer, pertanian kita kuat. Kita memang support itu, tapi kita minim yang selalu Pak Sapo disampaikan itu juga saya, minim di pengolahannya kita minim. Ini yang selalu bertahun-tahun kita alami seperti itu, tidak ada satu perubahan yang signifikan sehingga Aceh ini susah bisa memacu ekonomi bisa lebih tinggi lagi ke depan seperti itu. Ya.
1: Ya, ini menarik sekali ya Pak Rustam ya. Dan dulu juga Pak waktu di

0: mungkin masih dekat-dekat di Awal Bencana juga kami sempat mewawancarai Pak Nasir ya dari WSK juga Pak, mungkin Pak Ustaz kenal ya
1: Pak Nasir. Ya, ya. Ya,
0: dan memang beliau mengatakan seperti Bapak bilang tadi ya, pada saat bencana hidrometeorologi itu ya, bisa terjadi kemiskinan baru karena ya, yang terdampak pada saat itu kan petani banyak ya, sawahnya itu terendam dengan lumpur, sehingga mereka selain harus merelokasi tempat tinggal, juga mereka harus memikirkan kembali ini bagaimana ya membangun kembali kehidupan mereka, karena juga mata pancaran mereka ini sudah putus total akibat yeah, bencana ya Pak ya.
1: Iya, yeah. Dan memang mesti kita yakin lah, sepertiga ekonomi Aceh itu pada pertanian Pak. Sepertiga itu, 30% lebih itu. Kalau kita gabung pertanian dengan sub-subnya, peternakan, perikanan, perkebunan, ditambah dengan pertambangan dan pengalian, itu kontribusinya hampir 36% itu. Jadi sepertiga itu kita. Dan yang terkena itu, yang lebih banyak situ. Maka pemulihan ini makin cepat makin baik, makin lambat juga makin susah kita. Jadi implikasinya sudah sistemik deh ini. Maka apalagi, maaf ya, APBN kita kan untuk tahun ini Pak Safodi, untuk dana desa kita mengalami declining yang luar biasa itu, dana desa itu yang dulu 4, sekian T tinggal 1,7 T sekarang dana desa, sebab ada pengalihan ke pembiayaan yang lain. Nah ini imbasnya adalah desa juga sudah agak stagnan ini. Kan lokasi tadi sawah itu kan semua kan di kampung-kampung itu. Saya malah dulu tahun yang lalu saya punya pasca bencana, saya punya wacana kalau bisa dana desa di setiap desa yang terkena bencana itu dipuskan, dilokasikan untuk membenahi sawah segala macam dengan menggunakan cash flow tadi. Tapi dengan minimnya dana desa pasca pengalian yang sebelumnya kita 4, sekian T termasuk yang paling besar kita dapat dana desa, sekarang tinggal 1,7 T, ini juga akan membuat lamban di desa dalam merevitalisasi itu Pak. Dan imbasnya kalau pertanian kita stagnan, dia tidak cepat kita pulihkan, imbasnya ini bisa kemana-mana. Karena apa? Hampir sebagian besar kita itu penduduknya itu tetap bekerja di lapangan usaha pertanian, seperti itu.
0: Baik Bapak, dan pendengar juga pemirsa teh, itu tadi merupakan jawaban dari Pak Ustaz tadi, juga merupakan mungkin dari akhir sesi pertama kita tentang potret APBN di Provinsi Aceh. Dan saat ini kita masuk ke sesi kedua dalam tantangan dan juga efektivitas pemanfaatan APBN. Saya kembali ke Pak Safwadi, mungkin Pak Safwadi mungkin boleh dijabarkan Pak ya, tantangan dari APBN untuk dampak bagi masyarakat, apalagi saat ini juga masyarakat di Aceh sudah terimpit dari dua kondisi, pertama dari dampak bencana hidrometeorologi dan juga dari kondisi geopolitik global saat ini Bapak.
2: Ya, itu tantangan yang tadi di sesi pertama sudah disampaikan, situasi real yang kita hadapi. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Prof. Rustam, situasi yang memang harus kita concern ya. Tantangannya adalah bagaimana kita membangkitkan aktivitas-aktivitas produktif yang tidak lagi konvensional. Karena kalau kita masih melakukan mekanisme konvensional seperti yang selama-selama ini sudah kita jalankan, maka nilai tambah hilang. Nilai tambah inilah yang seharusnya menjadi satu yang mengangkat ekonomi kawasan. Kalau nilai tambah tidak ada dan kita hanya berfokus pada struktur bahan baku, kan Aceh ini kaya modal Pak. Aceh itu kaya sumber daya alam. Dari kalau bahasanya Aceh itu semua ada tapi tidak apa-apa ada tapi tidak ada apa-apa. Apa-apa ada, artinya apa-apa bahan baku ada tapi tidak ada apa-apa terkait dengan hilirisasinya. Nah kalau ini tidak dilakukan, maka persis bagaimana disampaikan Pak Zen tadi. Sekarang volume ekonomi Aceh itu 260 triliun per tahun. Gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Jakarta yang luasan wilayahnya itu jauh lebih kecil dari Aceh, itu putaran uangnya hampir 4.000 triliun. Nah, kalau uang yang bersiklus 4.000 triliun, kan yang tiris ke bawah itu ke kesejahteraan masyarakat kan banyak sekali gitu. Nah, ini yang tadi sampaikan Pak Rustam, tantangan kita bagaimana meningkatkan semua aktivitas yang kita kuat di modal bahan baku itu untuk kita bisa tingkatkan. Karena tadi IPM itu kelebihan kita loh Pak, IPM kita di atas rata-rata nasional. Artinya kalau bicara sumber daya manusia, Aceh itu gak kekurangan. Di tempat Prof. Rustam di kampus Unsia itu ada dua, kalau saya gak salah 247 atau 248 profesor, belum doktornya lagi. Jadi kalau sumber daya manusianya kita gak kurang. Tapi sekarang daya yang harus kita berdayakan itu untuk semua produk sumber daya alam itu menjadi bernilai tambah, inilah tantangan kita. Sebagaimana disampaikan Pak Zen tadi, bagaimana kita mengkapitalisasi agar APBD itu tidak 20% kontribusinya, tapi naik itu. Jadi satu titik Pak, satu titik harusnya itu volumenya, porsinya yang menurut saya ideal gitu, 40% transfer pusat, 60% dikapitalisasi dari daerah. Jadi pusat itu dia fungsi sebagai penyangga ekonomi kawasan, ekonomi daerah. Itu menurut saya. Nanti kalau idealnya tentu secara teori dari berbagai riset itu bisa dilakukan. Nah, tantangannya kita sekarang adalah bagaimana menggerakkan seluruh elemen. Menggerakkan seluruh elemen tidak lagi berpusat pada kerja-kerja ekstraksi. Kalau kita berfokus pada kerja ekstraksi, maka nilai tambah tuh hilang di jalan. Nilai ekonomi kita hilang di jalan tuh semua. Sekarang kalau kita mau tanya, apa produk yang betul-betul kita hasilkan di Aceh? Ini harus diperbanyak, karena kita punya sumber daya manusianya luar biasa. Telur kita butuh sekarang hampir 2 juta butir. Gak boleh terus-menerus kita masukkan dari luar. Bagaimana kita mengkapitalisasi agar kemudian itu bisa kita hasilkan sendiri gitu. Jadi kalau saya katakan sini, sama seperti disampaikan oleh Pak Rustam tadi, Pak Zen sampaikan tadi, sekarang fungsinya adalah bagaimana mengorkestrasi semua sumber daya yang kita miliki. Tantangan inilah yang harus kita ubah. Artinya ketergantungannya kita kurangi, kemandirian fiskalnya kita naikkan. Ini yang disampaikan Pak Zen tadi. Bagaimana kita menaikkan seluruh kemandirian fiskal kita? Fungsi pertama dan utama tadi fungsi alokasi. Fungsi alokasi anggaran tadi. Jadi alokasinya tidak lagi serta-merta untuk kemudian kegiatan operasional, dan kita bisa pilah-pilah mana kegiatan operasional yang tidak memberikan dampak ekonomi kita kurangi. Gak boleh dihilangkan, kita kurangi. Sementara mana alokasi-alokasi anggaran yang bersifat membangkitkan ekonomi kita perbanyak. Kalau ini terjadi, maka tanpa kita sadar dulu tuh, dari fungsi alokasi saja ya, kita belum bicara tentang masalah fungsi distribusi tadi, tentang dana desa atau fungsi stabilisasi. Dari fungsi alokasi saja yang paling besar, tantangan ekonomi itu bisa kita ubah manakala struktur ekonomi kita ubah. Kita ubah struktur ekonomi, kita ubah fokus ekonomi kita, karena sebenarnya kita punya fokus ekonomi yang kalau kita mau contoh Bali saja sebuah pulau kecil, dia punya volume ekonomi 324 triliun. 176 triliunnya itu berasal dari pariwisata. 176 triliun, 58% mereka itu dari pariwisata. Dan itu semua itu ada di Aceh. Sebagaimana apa yang ada di Bali ada di Aceh. Nah, ini tantangan APBN kita. Bagaimana kemudian APBN kita porsinya turun menjadi ya bisa 40, bisa secara bertahap pasti graduasi. Ya, tahap nanti meskipun idealnya saya enggak tahu Prof, mungkin yang paling bagus apakah 70 30 atau 40 60, mana yang paling sesuai untuk kita. Tapi kemudian kita punya kapasitas luar biasa untuk membangkitkan kemampuan kita untuk mengkapitalisasi ekonomi kita. Nah, inilah tantangan yang harus kita ubah, dan itu semua ada di Pak Zen nih. Jadi punggawanya ada di Pak Zen, ada di Bapeda, dan ada di kawan-kawan pemerintah daerah yang secara bersama-sama dengan pemerintah pusat hari ini kita menggerakkan ekonomi Aceh, tentu dibantu oleh kampus supaya kemudian kita secara bersama-sama bisa mengubah. Karena gini, tantangan itu akan menjadi peluang, dan peluang itu akan menjadi sebuah kebermanfaatan manakala orkestrasi itu disepakati. Kita awali saja dengan fungsi alokasi anggaran itu yang harus kita geser. Nah, sekarang kan tinggal keikhlasan dari kawan-kawan kita yang disusun oleh Pak Zen. Pak Zen pasti sudah menyusun, kok porsi idealnya sudah disusun oleh beliau. Tinggal sekarang teman-teman satuan kerja, baik itu satuan kerja di kabupaten maupun di provinsi, yang kemudian secara bersama mendorong ke sana untuk mengkapitalisasi sumber daya alam yang menjadi modal kita, termasuk tadi bagaimana mengkapitalisasi aktivitas pariwisata yang kalau dalam istilah ekonominya gini, pariwisata itu adalah cash flow tercepat, fastest cash flow, yang mampu diraih dalam waktu singkat. Kalau kemudian yang kedua adalah manufacturing ringan, semua produk-produk manufacturingan, dan kemudian yang terakhir itu pasti akan makan waktu panjang. Tapi dua unsur ini ditambah dengannya agro tadi dan maritim, itu bisa menjadi penggerak utama menghilangkan tantangan untuk menjadi peluang ekonomi Aceh. Kalau peluang ekonomi Aceh ini berkenan untuk diubah struktur ekonominya, maka bangkitan Aceh tidak akan makan waktu lama. Itu tantangan yang saya ingin challenge kepada kita semua, para pemirsa, para pendengar RRI seluruh Aceh, bahwa kita punya kemampuan untuk itu. Jangan ragu dengan sumber daya manusia, sudah dibuktikan dengan angka, IPM kita tadi di atas nasional. Kalau ada kabupaten malah jauh lebih tinggi di nasional, kabupaten maaf Kota Madia Banda Aceh ya. Kota Madia Banda Aceh itu tinggi sekali. Jadi itu sebenarnya adalah modal besar bagi Aceh. Tinggal sekarang bagaimana kemudian tantangannya itu bisa kita jadikan peluang, dan peluang itu bisa mengubah untuk meningkatkan volume ekonomi Aceh ke arah yang jauh lebih besar. Karena sekarang kalau menurut angka-angka yang ada di saya, yang menjadi kajian secara rutin kami buat untuk kajian fiskal regional, kita bandingkan saja itu pergeserannya terlalu besar. Karena sekarang angka di Sumatera Utara sudah sampai 1.200 sampai 1.300 triliun volume ekonominya. Ya, jadi kita bisa menyanding, kita bisa bersanding dengan Sumatera Utara untuk mengangkat kita, untuk kita bisa mendekati angka itu. Kalau dalam kalkulasi saya, Prof. Rustam, saya mohon maaf, kapasitas fiskal kita, maaf nih, dalam kalkulasi regional fiskal yang kami buat, kapasitas volume ekonomi Aceh itu masih loss-nya sekitar 780 triliun. Kalau sekarang 260 ditambah dengan 780 triliun, manakala kita mampu menggerakkan 5 sektor. Tadi baru saya sampaikan 3. Belum sektor pertambangan dan belum bicara dengan manufaktur berat. Itu sesuatu yang panjang dan berat lah itu untuk jangka panjang. Tapi untuk 3 saja, itu angkanya dari potensi ekonomi sisi pariwisata saja, itu bisa berada di angka 150 sampai 250 triliun. Yang kalau kita berkenan kapitalisasi. Nah sekarang kan belum dan tidak ada. Seluruh yang ada di Aceh dari seluruh fungsi pariwisata dan potensi pariwisata kita tidak jalankan. Yang sudah bagus sekali itu hanya di atraksi, bintangnya 4. Kalau mau bintangan-bintangan itu bintang 4. Tapi fungsi akses, fungsi ancillary dan fungsi anxiety, fungsi ancillary, fungsi amenities dan fungsi akses itu bintangnya 1. Kalau kemudian dari sisi alokasi berkenan kita geser untuk menguatkan akses, berkenan kita bentuk amenities yang bagus, sampai kemudian orang mau bertanam investasi seperti Prof sampaikan tadi, berkenan membangun hotel, berkenan membangun lapangan golf di Aceh, ditambah dengan ada pemberdayaan dari seluruh sumber daya kita untuk ancillary kita bagus, empat-empatnya berbintang 4 sebagaimana di Bali, maka potensi ekonomi tadi yang ditantang kita tadi itu bisa antara 150 sampai 250 triliun dalam 1 tahun. Nah sekarang kita bintang yang ada 1 itu baru atraksi, karena kalau namanya atraksi di Aceh itu bintangnya 4, sama seperti Bali bintangnya 4. Di Bali ada tari kecak, ada tari pendet, di Aceh apa yang kurang? Seluruh atraksinya super bagus. Yang enggak bagus itu akses buruk, ancillary-nya buruk, dan kemudian amenities-nya juga tidak bagus. Jadi potensi ini yang kemudian kita berkenan, tentu Pak Zen akan memohon kepada semua pihak, tolong dong alokasinya digeser supaya kita bisa menjalankan tantangan dan mengkapitalisasi ekonomi kita supaya kita menjadikan tantangan itu sebagai peluang. Mungkin itu Bapak.
0: Iya, ini menarik Pak Safardiah. Mungkin kalau dalam hal misalnya kita mempromosikan mungkin calon-calon tempat wisata ataupun yang pariwisata bisa di-upgrade, malah mungkin kita bisa menggerakkan ekonomi kreatif lewat konten kreator, Pak ya.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul sekali. Ya? Dan itu terlalu banyak di Aceh yang punya kemampuan untuk membangun konten kreator. Terlalu banyak tempat lah yang indah. Aceh itu kelebihan banyak tempat indah, Pak. Saya ingin sampaikan teman-teman RRI, teman-teman para pendengar, Aceh itu kelebihan tempat indah. Tapi kemudian tidak diorkestrasi. Ada satu ucapan dari teman-teman di yang pernah berdatang ke Aceh, mereka mengatakan ke saya gitu, testimoni mereka mengatakan, Pak Kanwil, kalau di Jawa saya menemukan satu padalarang, Pak, tapi kalau di Aceh kok sepanjang-panjangnya dia semua gitu. Jadi kalau di Jawa tuh ada satu pantai yang pantai itu jadi rebutan orang datang, di Aceh tuh terlalu banyak pantai yang seharusnya jadi rebutan kok nggak ada yang datang gitu. Jadi itu yang paradok di kita gitu. Jadi kalau itu mau dan berkenan ketika Pak Zen menyusun sebuah program itu dan berkenan seluruh kita bersepakat untuk mengeksekusinya, maka tantangan untuk menghilangkan bottleneck ekonomi kita, insya Allah akan terkurangi sesuai dengan atau seiring dengan perjalanan waktu. Kira-kira demikian, Bapak.
0: Baik, Pak Safwadi ya. Dan saya ke Pak Azin, mungkin ini masih terkait juga dari jawaban Pak Safwadi tadi. Strategi dari BPEDA mungkin untuk supaya apa ya? Strategi BPEDA ini supaya program yang dibiayai APBN ini bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah, Pak. Jadi supaya kita bisa memutus rantai bottleneck yang dikatakan oleh Pak Safwadi tadi, Pak.
3: Baik, Mas. Salah satu tahapan di dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di daerah itu kan kita ada punya undang-undang, Mas, undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kemudian kita juga ada punya undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Jadi di dalam regulasi ini sudah jelas apa yang tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah di dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi dasar di dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah. Misalnya di dalam penyusunan RPJPD, kemudian ada RPJMD, kemudian ada RKPD. Jadi kalau kita lihat dari dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan menjadi dasar kita di dalam melaksanakan pembangunan yang ada di daerah. Jadi misalnya kita ambil contoh, Mas Kar, misalnya untuk menyusun RKPD yang merupakan cikal bakalnya menjadi APBD, itu kita merujuk kepada kebijakan-kebijakan yang ada di dalam RPJMA. Apakah itu kebijakan ekonominya, kebijakan pembangunan lainnya, kemudian juga terkait indikator-indikator yang harus kita capai di dalam setiap tahapan pembangunan tahunan seperti itu. Jadi kalau kita melihat sinergitas antara pusat dan daerah itu memang sangat penting, Mas. Karena di dalam undang-undang pemerintahan daerah itu jelas. Jadi untuk mensinergikan antara pembangunan yang ada di pusat dan daerah itu ada namanya rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan, Rakortek Rembang Nasional. Itu di dalam Rakortek Rembang Nasional itu kita akan membahas kegiatan-kegiatan prioritas dari pemerintah pusat yang harus didukung oleh pemerintah daerah. Karena kita tahu bahwa perencanaan pembangunan daerah itu merupakan bagian integral, bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional. Sehingga antara perencanaan maupun penganggaran antara pusat dan daerah itu harus sinergis, harus selaras. Jadi di dalam rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan ini, disitulah dibahas sinergitas antara perencanaan dan penganggaran daerah dan perencanaan dan penganggaran nasional. Misalnya target untuk pertumbuhan ekonomi Aceh itu di dalam RKPD itu berapa, seperti itu. Jadi dukungan dari APBD berapa, dukungan dari APBN berapa. Jadi melalui forum Rakortek Rembang ini itu akan disinergikan kebijakan-kebijakan yang ada di nasional dan yang ada di daerah. Kemudian antara provinsi dengan kabupaten kota juga seperti itu. Jadi kita diamanahkan melalui undang-undang pemerintah daerah itu untuk melakukan rapat koordinasi juga. Jadi bagaimana kita mensinergikan perencanaan yang ada di provinsi dengan kabupaten kota. Jadi itulah beberapa regulasi ya, ataupun tahapan yang harus kita lakukan di dalam mensinergikan antara perencanaan dan penganggaran yang ada di pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Sehingga perencanaan dan penganggaran pembangunan itu selaras antara kabupaten, provinsi, dan kabupaten kota.
0: Baik, Pak, dan apabila nanti misalnya hasilnya sudah terlihat, Bapak, ya, secara fisik, langkah selanjutnya apa, Pak, yang akan dilakukan supaya tetap berkelanjutan sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, Pak?
3: Misalnya gini, bahkan di dalam penyusunan RKPD setahun itu kan kita ada namanya forum konsultasi publik, Mas. Jadi di situ kita mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan dan sarannya. Oh, apa permasalahan tahun ini yang harus kita selesaikan seperti itu. Itu akan menjadi tolak ukur kita di dalam menyusun program kegiatan prioritas setiap tahunnya. Di samping kita juga berpedoman kepada RPJMA yang telah kita susun seperti itu. Jadi memang dokumen perencanaan yang kita susun ini bukan dokumen pemerintah daerah, tapi dokumen semua lapisan masyarakat. Jadi untuk dalam pembangunan yang ada di daerah itu kita mengacu semuanya kepada RPJPA, kepada RPJMD seperti itu.
0: Baik, saya ke Pak Rustam. Pak Rustam, ini tadi juga sempat kita bahas di awal, Pak, ya, dari kondisi Aceh saat ini. Kita dihantam bencana hidrometeorologi dan juga saat ini kita berada pada kondisi geopolitik global. Mungkin sektor apa, Pak, yang seharusnya ini menjadi fokus utama pembiayaan APBN? Jadi ada efek ganda, Pak, ya, untuk perekonomian Aceh itu, Pak.
1: Baik. Saya mungkin kembali kepada tadi Pak Sapodi sampaikan tadi, fungsi APBN tadi. Ini kan APBN ini kan umpamanya uang publik, ini kan kita publik nih, uang masyarakat, kami titipkan kepada pemerintah. Hai pemerintah, ini uang kami, tolong belanjakan untuk kami. Kan itu, namanya APBN, APBD, sama semua itu. Uang publik yang diamanahkan kepada eksekutif, tolong belanjakan. Kemudian ada legislatif, hai legislatif, tolong awasi uang kami. Sehingga betul-betul yang dialokasikan betul-betul untuk membuat pada kemajuan, kan begitu. Saya kembali kepada fungsi alokasi tadi. Dari tiga fungsi tadi kan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Sebetulnya, Pak, kalau fungsi alokasi saja bagus, yang dua sudah selesai itu. Itu persoalannya, Pak. Nah, ini yang saya lihat, tadi yang Pak Zian sampaikan itu kan ideal. Undang-undangnya, LPJMA-nya, kan, Renstra-nya, Renja-nya, RKP-nya. Itu yang ideal memang betul. Tapi dalam kenyataan yang saya lihat, kadang-kadang planner juga, ini sebaiknya ketika menyusun alokasi itu melihat kebutuhan. Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita butuh? Lihat peta, kita lihat dulu. Lihat kita punya fondasi dulu, kita punya struktur ekonomi kita di mana lemahnya, di mana kuatnya, itu lihat dulu. Dan dulu sempat saya kan ikut juga mendesain visi misinya Pak Agung yang terpilih ini, Pak Mualim sama Devan. Saya susun itu, saya sudah buat peta jalan itu, ekonominya mau kemana kita. Pak Sapudi, saya ingin memperkuat struktur itu saya perkuat. Ya, gunakan momentum pusat dengan hilirisasi itu, gunakan itu, saya bilang momentum tepat. Pak Prabowo kan punya itu. Yeah. Di hilir itu kita, dan kita lemah di familiar, kita lemah. Kita lemah di pasar karena kita jual bahan mentah Pak Sapodi. Maka market kita, pasar kita punya pasar itu ada oligopsonistik, dia hanya 2-3 pembeli. Kita bawa mesti ke Medan, di sana ada yang pembelinya enggak banyak itu, kalau dia tolak habis kita. Dan sifatnya kan bahan mentah itu kan cepat busuk. Kita no way, tidak ada jalan lain, kita mesti menjual juga. Maka kita ubah dia ke dalam bentuk olahan, sehingga kita akan bisa berhadapan dengan pasar yang kuat. Kita sebagai penjual ini akan kuat posisi kita. Nah itu. Dan kita maunya, ketika pasar itu lemah, kita geser tadi, yang kita kuat di sektor bahan baku di primer, kita ubah jadi olahan, fondasi kita akan kuat. Kontribusi kita Pak Sahodi dibandingkan dengan Sumut, Pak, kita pengolahan itu hanya share kita dalam ekonomi hanya 4.9%, Pak. Sumut itu 18%, Pak. Arti kata apa? Yang kita jual itu dia olah sama dia semua. Kita tidak olah-olah itu. Beuh pada olahnya dia. Jok publo itu di. Maksud saya, ini harus kita tuntun eksekutif dengan dinasnya, termasuk juga teman-teman di legislatif mesti juga mesti ada pemahaman yang sama juga. Nah, mungkin juga eksekutif mati-matian kalau legislatif juga enggak mau ikut. Kasihan juga saya eksekutif ini. Jadi ini harus, yang saya lihat ini yang tidak ada kesamaan pandang dalam fungsi alokasi itu. Ketika eksekutif mau, legislatif juga punya sikap yang lain. Ini kan bikin masalah untuk Aceh, kan itu persoalannya, Pak. Tidak sama pandang kita dalam melihat fungsi itu. Sehingga struktur kita tetap begini saja. Tidak ada, saya maunya kita geser itu, kita perkuat, perkuat. Bayangkan kita kuat lagi di sektor apa itu tersier, ya. Di situ kalau teman tetangga sebelah kita Sumut, dia tidak maksimal dalam share untuk administrasi pemerintahan. Kita sangat banyak dominan, Pak. Jasa kita bukan jasa untuk memperkuat, bukan jasa yang menghabiskan uang itu, menghisap uang itu. Nah, maksud saya teman-teman Pak Zen sudah lakukan itu, kalau bisa ke depan bagaimana Bapeda itu sebagai think tanknya Bapeda lah. Jadi tinkernya itu Bapeda. Bapeda lah mesti mengubah apa fungsi alokasi tadi itu. Kalau tidak kita asyik menyalahkan pusat. Pusat tidak kasih ini, pusat tidak. Padahal ketika OSUS kita juga dulu banyak uang OSUS. Kemana kita fungsi alokasi kita? Enggak main juga, saya lihat maaf lah. Banyak yang apa Pak Sapudi, dia pecah-pecah kecil-kecil. Tidak ada yang kita buat yang fundamental. Semestinya kita kan punya badan usaha itu. Ada PEMA misalnya. PEMA itu jangan hanya konsentrasi pada migas, saya sampaikan. Buka divisi pengolahan hasil pertanian. Suntik dana ke PEMA, bangun kilang dia, bangun pabrik dia. Sehingga hasil-hasil yang ada di Aceh ini bisa kita olah. Dengan ada pabrik, ada kilang, terbuka lapangan pekerjaan. Itu simple, enggak payah kalau saya lihat, enggak payah. Very easy. Nah, kalau saya terbaca itu, nah, di pengolahannya kan, ajak swasta masuk. Kalau bisa malah saya sampaikan ada pengusaha-pengusaha lokal swasta yang kuat-kuat, join. Join mereka, kumpul, share masing-masing. Coba kita buat satu PT, satu pola bisnis yang sama-sama. Bisa, cuman kita kan tidak, kenapa pengusaha Aceh yang di luar Aceh hebat-hebat, kok kita enggak mau? Jadi saya lihat fungsi alokasi kita tidak maksimal. Belum. Jadi umpama saya suka menyampaikan ketika uang OSIS ada Pak Zen, uang banyak kita seperti OKB, datang ke mall apa yang dapat kita beli. Padahal itu tidak penting. Maunya kita beli yang penting-penting, kita buat yang penting-penting sehingga betul-betul kebutuhan kita, Pak Sabodi. Dan ini momentum ini kalaulah nanti dapat tahun depan dapat lagi OSIS, juga itu kan juga APBN juga ya. APBN juga itu. Ya kan, bukan PAD. PAD kita cuma hanya 4T ya tahun ini ya. Mungkin sudah sampai Pak Jen, sudah sampai 4T. Belum sampai. Ya. Jadi bayangkan hanya sekian persen ya. Jadi maksud saya, kita persoalan itu di fungsi alokasi APBN kita yang tidak tepat. Kita banyak sekali bermain-main memecah-mecah kecil-kecil tuh. Pak Jen tahu itu. Tahu beliau. Dan Bapak juga tidak bisa buat apa-apa juga. Karena banyak kehendak yang mesti dipenuhi juga, kasihan juga saya lihat. Nah harus ada, saya punya pandangan harus ada komitmen. Tidak cukup hanya dengan political will, harus ada komitmen. Karena komitmenlah akan menciptakan dua hal, Pak. Dengan komitmen akan menciptakan revitalizing, memperkuat mana yang lemah. Hah? Dan dengan komitmen akan membuat transforming, mengubah sesuatu yang tidak baik jadi baik. Tanpa komitmen, no see, tidak ada itu. Dan itu kunci kita selama ini, kelemahan kita, percayalah saya itu.
0: Baik Bapak, ini menarik sekali ya jawaban dari Pak Rustam ya. Itu yang saya tangkap berarti sebenarnya memang dari sumber daya alam kita ada, berarti kita juga masih punya kesempatan Pak ya untuk membuat
1: masih suatu banyak
0: refinery
1: masih,
0: misalnya
1: masih
0: Pak
1: ada ya. Waktu
0: karena
1: masih ada waktu.
0: Data dari yang saya himpun mungkin dari siaran pers di Bulog Pak, itu memang yeah. sempat ada kita datang anggota DPR RI pada saat yeah. reses dan juga yeah. Beliau itu menyampaikan, saya lupa namanya siapa, beliau menyampaikan memang sebenarnya di Aceh ini sudah bisa dibangun pabrik refinery misalnya paling tidak untuk sawit seperti
1: bisa.
0: Itu. Ya. Dan kalau dari dunia keuangan ini seperti Pak Sembilan, berarti sebenarnya kalau di dunia keuangan itu kan kita harus ada diversifikasi.
1: Satu saya tambahkan keuangan. Satu saya tambahkan Pak Sobat, izin Pak Tumali. Membangun ekonomi itu bukan dengan dinas Pak. Salah itu. Membangun ekonomi dengan badan usaha. Itulah yang menjadi vehicle kita itu. Jadi bisnis apa ya, dan bentuknya bukan PD, PT buat. Udah ada PT PEMA. Ya, kalau perlu buat PT lain apa? Dia bukan hanya migas loh, tapi bisa mengolah hasil-hasil pertanian. Ya, suntik modal situ selesai itu. Cuman kita kan enggak mau begitu. Lali maaf cakap ya. Lali dengan pemicah. Maaf ya. Lali dengan penggri ya. Jadi bukan membangun fondasi yang kita enggak bangun. Bagaimana bisa kuat ekonomi kalau strukturnya lemah? Kalau lemah struktur kita Pak Sobadi. Sangat lemah, dan itu selalu saya berulang-ulang Pak di media mana-mana, tapi tidak ada satu bentuk apa pemahaman nak tumbuh. Saya lihat ya habislah kita bilang apa, kita kan di kampus kan bukan gubernur kita, kecuali kalau saya gubernur saya bisa instruksikan itu.
0: Iya, suasana kita juga berarti sudah bisa juga mencoba diversifikasi usaha Pak, berarti Pak ya, supaya tidak bergantung pada satu jenis
1: iya,
0: usaha saja.
1: Betul.
0: Iya baik ya. Dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kami sampaikan ya, ini sudah di akhir sesi kedua dan juga sekaligus menutup kebersamaan kita untuk siaran Teresa Rial dalam dialog luar studio RRI Banda Aceh. Namun Anda masih bisa menyaksikan jalannya dialog ini untuk sesi ketiga dan juga sesi penutup lewat YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Dan kali ini saya kembalikan ke studio bersama Nurul Jumita, silakan untuk menutup kebersamaan kita pada akhir dialog pada ini. Bapak-bapak dimanapun Bapak-bapak ini kita masih lanjut ya. Kita masih ada dua sesi lagi, Pak. Ini di radio kita cukupkan dulu. Di radio kita cukupkan dulu ya, karena sudah mau dekat pelaksanaan ibadah Salat Asar juga. Jadi teman-teman di studio ini memang sudah ini ya, mau memutarkan lagu-lagu Islami, Pak, sebelum azan. Kita lanjut ke sesi ketiga, Bapak-bapak. Ini untuk harapan dan juga langkah ke depan, Pak ya. Pak Safwadi, mungkin sebenarnya apa yang harus dipahami masyarakat, Pak? Jadi supaya masyarakat ini juga sama-sama memahami pentingnya APBN sebagai instrumen pembangunan, Pak.
2: Baik, menyempurnakan supaya mengalir ya, pemahaman ini supaya nggak loncat-loncat, maka terkait dengan apa yang harus dipahami masyarakat tadi, dan ini mendorong semua pihak untuk membangun sebuah orkestrasi. Potensi Aceh peluangnya besar, kita belum terlambat. Saya ulang, kita belum terlambat, seluruh potensi ada, tinggal sekarang bagaimana mau orkestrasi. Menyepakati, kalau bahasa Aceh, lampu jerak pajak anda pegala, kira-kira seperti itu. Ya, jadi yang penting sekarang dibangun kesepakatan. Bagaimana kita menyepakati untuk mengorkestrasi semua bangkitan ekonomi dengan struktur ekonomi baru. Bukan lagi ekonomi konvensional sebagaimana yang sudah kita jalankan sekarang, untuk selalu bertumpu pada bahan baku dan bahan mentah yang kegiatannya sifatnya adalah ekstraksi, mengekstraksi apa yang ada. Tapi sekarang bagaimana memasukkan nilai tambah, gitu ya. Kalau wisata bukan hanya wisata di pantai untuk kemudian bagaimana orang duduk-duduk di pantai, enggak. Tapi kemudian ditambah dengan aktivitas lain. Bagaimana kemudian orang pergi ke pantai tapi di situ ada bangkitan ekonomi kreatif. Sehingga kemudian orang bisa membuat produk-produk kerajinan. Produk kerajinan itu bisa dijual, dan kemudian tugas daripada para Gen Z dan Gen Alpha ini sekarang untuk memblasting semua kelebihan dari titik-titik wisata kita, orang jadi tahu dan berminat datang. Nah, hal seperti ini yang harus kita ubah ke depan gitu, Pak. Kalau tadi sampaikan Prof. Rustam tadi, bahwa yang namanya bisnis itu, yang namanya ekonomi itu tumbuh bukan oleh institusi pemerintah. Ulang, ekonomi itu tumbuh bukan oleh institusi pemerintah, karena institusi pemerintah itu menjalankan fungsi birokrasi. Di dalam birokrasi itu ada administrasi dan regulasi. Ulang, menjalankan fungsi birokrasi, yang di dalam birokrasi itu ada fungsi administrasi dan birokrasi. Nah, satu yang di dalam fungsi birokrasi yang tidak ada, agak jarang dijalankan, ada fungsi ketiga. Apa fungsi ketiganya? Fungsi fasilitasi. Nah, sekarang semua pemerintah instansi kita sekarang menjalankan fungsi bagaimana memfasilitasi entitas bisnis melakukan kegiatan-kegiatan bangkitan ekonomi melalui aktivitas bisnisnya. Nah, kalau ini terjadi, maka tadi yang disampaikan Prof. Rustam, bergeser semua kita dari mulai fungsi alokasi, maka menjadi fungsi bangkitan. Karena APBN bukan hanya menjalankan fungsi shock breaker, bukan hanya menjalankan fungsi agar keadaan stabil, bukan hanya menjalankan fungsi mendistribusi agar terjadi kesejahteraan atau minimal yang miskin-miskin tidak lagi merasa miskin seperti itu, atau bukan hanya mengalokasikan semua anggaran agar semua kegiatan pelayanan masyarakat bisa jalan. Bukan. APBN dan APBD itu adalah modal bangkitan ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan. Ini kedepannya yang harus kita ubah. Dia itu modal, kalau kita mau berbisnis itulah modalnya. Kalau kita mau buat warung kopi atau membuat sebuah kafe, modalnya itulah bagaimana kemudian kafe itu bisa maju. Jadi bukan ada uang yang sebenarnya bisa bangun kafe, uang itu kita habiskan untuk kehidupan kita, bukan untuk membuat kafe itu maju, tapi malah semua petugas kafe atau kita yang ada dalam kafe mengkonsumsi uang yang kita jadikan modal, bukan itu lagi. Yang ke depan kita harus menjadikan itu sebagai modal bangkitan. Apa yang bangkit? Aktivitas produktif. Sebagai sebuah contoh super kecil, hari ini putaran uang untuk Boh Kuyun di seluruh dunia itu 56 triliun rupiah. Seluruh Boh Kuyun, seluruh dunia itu 56 triliun rupiah, Bapak.

Demikian Warihlun, sudah kita ikuti dialog luar studio hari ini dengan tema APBN untuk Aceh, sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat bersama rekan Amar. Dan untuk warih-warih yang masih ingin lanjut mendengarkan atau menonton dialog kita hari ini, bisa langsung mengunjungi RRI Official YouTube ya, Warihlun ya, RRI Banda Aceh. Dan kini saatnya kami ajak Anda, kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini, yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.12 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 16.12 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, nggak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
3: Nah, itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
4: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
3: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
4: Maksudnya?
3: Pencurian misalnya.
4: Nggak tahu.
3: Narkoba?
4: Nggak tahu.
3: Tawuran atau kasus asusila?
4: Nggak tahu.
5: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
3: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
6: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Kapolda Aceh perkuat kemitraan dengan insan pers, bahas kasus curas oknum polisi. Berita lainnya, Komisi Informasi Aceh laksanakan monif keterbukaan informasi publik. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, pendengar, berita utama kita mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

0: Pendengar, Kapolda Aceh perkuat kemitraan dengan insan pers. Dalam kesempatan itu, Kapolda juga turut membahas kasus curas oknum polisi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH menggelar pertemuan kemitraan bersama insan pers dengan tema mempererat kemitraan Kapolda Aceh dengan insan pers guna mewujudkan informasi yang kredibel, edukatif dan membangun kepercayaan publik di Gedung Presisi Mapolda Aceh, Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Aceh, Pejabat Utama Polda Aceh, Kepala RRI Banda Aceh, serta insan pers dari berbagai media cetak, daring, televisi, dan radio di Aceh. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan media dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Kapolda Aceh menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai mitra Polri dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penyampaian informasi yang kredibel, berimbang, dan edukatif. Kapolda Aceh juga turut membuka sesi dialog dan tanya-jawab bersama para wartawan. Berbagai isu yang menjadi perhatian publik dibahas dalam forum tersebut termasuk penanganan kasus pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi di sebuah toko emas di Kabupaten Aceh Selatan dan melibatkan seorang oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Aceh Selatan. Kapolda menjelaskan bahwa oknum polisi tersebut saat ini telah menjalani proses penyidikan.
2: Sementara anggota tersebut sekarang sedang dilakukan proses penyidikan dan nanti kita kenakan kode etik. Penanganan kasus tersebut ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Aceh. Tapi sekarang kami hasil dari penyidikan kami bahwa motifnya di tersangka tadi itu masalah perekonomian, keuangan. Tapi kita masih lakukan pendalaman lebih dalam lagi, nanti kita akan sampaikan.
1: Pada kesempatan itu, Kapolda Aceh juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan akibat tindakan oknum anggota Polri tersebut. Ia menegaskan bahwa perbuatan pelaku merupakan tindakan pribadi yang tidak mencerminkan institusi Polri dan berkomitmen menindak tegas setiap anggota yang terbukti melanggar hukum. Melalui pertemuan kemitraan ini, Kapolda Aceh berharap hubungan yang baik antara Polri dan insan pers dapat terus terjalin sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat semakin akurat, terpercaya, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Komisi Informasi Aceh atau KIA melaksanakan sosialisasi monitoring dan evaluasi atau MONEV keterbukaan informasi publik pada 21 hingga 22 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Bukan informasi di Aceh harus
4: Komisi Informasi Aceh KIA melaksanakan launching dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi MONEV keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2026 di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari hingga 22 Juli mendatang. Ketua KIA Junaidi menyampaikan bahwa pihaknya pada tahun ini melaksanakan MONEV ke-11 di Aceh yang meliputi 7 kategori badan publik yaitu Satuan Kerja Perangkat Aceh SKPA, Pemerintah Kabupaten Kota, instansi vertikal, lembaga non-struktural, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik Aceh, dan partai politik nasional maupun lokal.
3: Badan hukum provinsi Aceh. Di tahun ini ada 7 kategori, yang disampaikan oleh perwakilan dari kantor MONEV. Ada 7 kategori, yaitu dari usaha SKPA, pemerintahan kota, instansi vertikal, lembaga struktural, partai politik.
4: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir yang diwakili staf ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerjasama Husnan saat membuka kegiatan ini berharap badan publik dapat mengikuti proses evaluasi dengan sungguh-sungguh serta menjadikan momentum untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik yang lebih baik.
5: Keterbukaan informasi bukan sekedar kewajiban administratif tetapi merupakan fondasi utama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis. Masyarakat berhak oleh informasi yang benar, cepat.
4: Pemerintah Aceh juga terus berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi di seluruh perangkat daerah termasuk pada tingkat kabupaten kota. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. BNN Loksmawe memberikan edukasi bahaya narkoba kepada siswa baru di SMA Al-Quran Ar-Raudah. Berikut laporan Anita Diana.
6: Badan Narkotika Nasional BNN Kota Loksmawe memberikan penyuluhan bahaya narkoba kepada siswa baru SMA Al-Quran Ar-Raudah dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS kemarin. Kegiatan ini bertujuan membekali para pelajar dengan pengetahuan tentang dampak buruk penyalahgunaan narkoba serta menumbuhkan kesadaran untuk menjauhi narkoba sejak dini. Katim Pencegahan BNN Kota Loksmawe Muhammad Iqbal SSTP MSOS menjelaskan bahwa narkoba dapat merusak kesehatan fisik, psikis, dan mental, bahkan berisiko menyebabkan kematian akibat overdosis. Karena itu, ia mengingatkan siswa agar tidak pernah mencoba menggunakan narkoba dalam bentuk apapun karena dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan.
7: BNN Kota Loksmawe melalui seksi penjagaan melakukan sosialisasi bahaya narkoba kepada siswa-siswi SMA Al-Quran Ar-Raudah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi pengetahuan kepada siswa-siswi agar mempunyai wawasan tentang bahaya narkoba sehingga mereka sadar paham bahaya narkoba bagi tubuh mereka sehingga nantinya mereka mempunyai sikap untuk menolak narkoba sehingga kegiatan ini nanti mereka kita harapkan menjadi penggiat-penggiat anti narkoba untuk menyampaikan bahaya narkoba bagi lingkungan sekitarnya sehingga nantinya pesan-pesan bahaya narkoba bisa tersampaikan di lingkungan keluarga masyarakat sehingga masyarakat mempunyai sikap untuk menolak narkoba. Kegiatan ini sangat penting karena dengan meminimalisir angka permintaan narkoba sehingga nantinya apabila generasi-generasi bangsa mempunyai sikap untuk menolak narkoba sehingga para pengedar narkoba tidak akan laku barangnya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti itu kegiatan kita pada hari ini. Sehingga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah Kota Loksmawe.
6: Melalui penyuluhan tersebut, BNN Kota Loksmawe berharap para siswa memiliki keberanian untuk mengatakan tidak terhadap narkoba serta menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dari Loksmawe, Anita Diana melaporkan RRI terus. Badan Narkotika Nasional.
0: Pendengar, pembangunan gerai sejumlah gerai KDMP masih terkendala pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
8: Forum Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kota Loksmawe mendesak adanya regulasi dan kepastian hukum yang jelas terkait status lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Pasalnya, masalah pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk kini menjadi batu sandungan utama perluasan program tersebut. Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Loksmawe, Imran Jafar, mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kevakuman pembangunan di beberapa gampung akibat belum tuntasnya status tanah, baik yang bersumber dari aset provinsi, pemerintah kota maupun tanah wakaf.
9: Di gampung lain ataupun desa lain ini masih pembebasan tanah dari mungkin dari provinsi ke Kota Loksmawe atau dari tanah-tanah hotel atau tanah pemda itu sendiri yang akan diwakafkan kepada pemilik gampung itu, Pak. Kalau masalah gerai baru proses seperti itu baru tahap ya mungkin ya sekitar 10 atau 11 gerai yang sudah ada di Loksmawe.
8: Imran Jafar menambahkan jika urusan administrasi surat-menyurat ini rampung, dapat dipastikan pembangunan fisik gerai di desa tersebut bisa langsung dilaksanakan. Terlebih saat ini sudah ada sekitar 10 hingga 11 gerai yang berhasil dibangun. Dengan beberapa di antaranya, seperti di desa Lokmon Putih dan Blangme, telah rampung 100%. Pihaknya berharap sinergi instansi terkait dalam pendataan aset dapat dipercepat agar target operasional koperasi tahun ini tidak meleset. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabu. Rektor Universitas Teuku Umar atau UTU, Profesor Dr. Nya Amir, melantik Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum serta Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Pertanian dalam prosesi yang berlangsung di Auditorium UTU. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
10: Rektor Universitas Teuku Umar, Profesor Dr. Nya Amir, melantik Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum serta Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Pertanian dalam prosesi yang berlangsung di Auditorium UTU, Senin siang. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perguruan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan administrasi. Turut hadir Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel yang menyaksikan langsung prosesi pelantikan. Hadir pula para dekan, dosen, ketua MPD Aceh Barat serta tamu undangan. Momentum tersebut menandai dimulainya amanah baru bagi pejabat yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan perencanaan keuangan dan administrasi di lingkungan Universitas Teuku Umar. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum yang baru dilantik, Dr. Mursyidin, menyatakan dirinya dipercaya menggantikan posisi Wakil Rektor 2 yang sebelumnya dijabat oleh Rektor saat ini. Menurut Mursyidin, dirinya akan melanjutkan visi Rektor UTU dalam mewujudkan kampus yang gemilang, transformatif, dan memiliki daya saing tinggi.
11: Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Pak Rektor, Pak Umar, juga kepada Rektor Unimal, Assalamualaikum Saleh. Kemudian saya diperbantukan, diberi izin untuk menduduki jabatan di sini. Saya tetap sebagai dosen Unimal. Ini bukti bagian daripada kerjasama kolaborasi antar perguruan tinggi. Apabila dibutuhkan dari perguruan tinggi yang lain, itu diberikan secara izin yang. Target awal terutama kalau dalam bidang perencanaan keuangan dan umum ini, itu adalah bagaimana saya akan membuat plan khususnya kepada SDM ini, bagaimana dosen-dosen kita yang masih S2 itu kita percepat mereka untuk melanjutkan S3 ke depan. Ini salah satu bagian penyiapan SDM kita ke depan.
10: Mursyidin yang juga merupakan dosen Universitas Malikus Saleh atau Unimal menyebut penugasan di UTU menjadi bukti terjadinya kolaborasi antar perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia. Melalui pelantikan tersebut, Universitas Teuku Umar menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel guna mendukung peringkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta mempercepat terwujudnya visi UTU sebagai perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, mahasiswa Universitas Teuku Umar UTU Melabu menggelar pemberdayaan masyarakat pada pelatihan pembuatan nugget berbahan baku ikan di Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizal.
12: Siswa Universitas Teuku Umar UTU Melabu menggelar kegiatan pelatihan pembuatan nugget berbahan baku ikan runcah di Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Himaka 3 UTU Melabu itu. Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah ikan menjadi produk pangan yang bernilai tambah dan memiliki potensi ekonomi. Selain itu juga kegiatan ini menjadi bagian dari pengabdian masyarakat dalam penerapan ilmunya yang diperoleh selama di perguruan tinggi itu. Dosen pembimbing PPK Ormawa Himaka 3 UTU Dr. Wintah mengatakan bahwa program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan ini merupakan wadah untuk melatih dan mengembangkan kemampuan soft skill mahasiswa agar mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pendengar, SMA Negeri Unggul Binaan Kabupaten Bener Meriah gelar prosesi adat menyurahin anakku Tengku Guru bagi 190 siswa baru yang dinyatakan lulus untuk tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
13: SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah laksanakan prosesi adat menyerahkan anakku Tengku Guru bagi siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Kepala Sekolah SMA Binaan Darussalam menyebut sebanyak 235 orang telah mengikuti ujian seleksi penerimaan siswa baru. Namun, hanya 190 siswa yang dinyatakan lulus.
14: Insyaallah, amanah yang mainil BPN kami selaku guru di SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah ini akan kami coba amainil ke BPN. mengatakan anak-anak kami ini, anak-anak Yamain ini untuk meraih cita-cita. Dan kita berharap BBN tentu anak-anak tni BBN akan menjadi orang-orang yang sukses.
13: Sementara itu, Kepala Cabang Pendidikan Aceh Wilayah Bener Meriah Subandi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan prosesi adat tersebut. Pihaknya juga berharap siswa pada sekolah unggul dapat menunjukkan prestasi yang membanggakan bagi sekolah, daerah, bahkan orang tua.
15: Jadi tentu anak-anak yang bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri Unggul Binaan ini tentu orang-orang yang berprestasi. Kami berharap kepada anak-anak kelas 10 bisa membawa warna untuk SMA Unggul Binaan Bener Meriah ini nantinya.
13: Penyerahan siswa dilakukan secara simbolis oleh salah satu wali murid yang diterima langsung kepala sekolah SMA Unggul Binaan Bener Meriah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
16: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Mawe, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Lanut Maimun Saleh menggelar donor darah dan juga pengobatan massal dalam rangka Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79. Aksi sosial tersebut menjadi wujud kepedulian TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
17: Lanut Maimun Saleh bersama Satret 101 Sabang menggelar donor darah dan pengobatan massal di Gedung Serbaguna Lanut Maimun Saleh. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Kota Sabang melalui aksi kemanusiaan di bidang kesehatan. Komandan Lanut Maimun Saleh Letkol Penerbangan Gatot Prasetyo ABM Han mengatakan donor darah dan pengobatan massal merupakan rangkaian Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 yang mengusung tema Bakti TNI AU Indonesia Maju. Tahun ini, selain donor darah, Lanut Maimun Saleh juga memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada masyarakat di Kota Sabang.
18: Kita ada kegiatan donor darah dan pengobatan massal. Di sini kita melaksanakan kegiatan dalam rangka kepedulian pada masyarakat dan menunjukkan implementasi dari Bakti TNI AU yang kita peringati di tahun ini. Kita berusaha untuk menjangkau masyarakat. Kalau sebelum-sebelumnya kita hanya melaksanakan donor darah, pada kesempatan kali ini kita ada pengobatan massal.
17: Pelaksanaan donor darah melibatkan PMI Kota Banda Aceh, PMI Kota Sabang, Blood for Life Foundation atau BFLF, serta Dinas Kesehatan Kota Sabang. Dari target 80 kantong darah, panitia berhasil mengumpulkan 86 kantong darah dengan jumlah pendaftar donor sebanyak 111 orang. Sementara itu, Kepala Kesehatan Lanut Maimun Saleh, Dr. Brahmana Kusumajati menjelaskan pengobatan massal ditargetkan melayani 50 peserta. Namun seluruh masyarakat yang datang tetap mendapatkan pelayanan meskipun jumlah pesertanya melebihi target yang telah ditetapkan.
19: Sasaran kami ada 50 orang yang mengundang masyarakat-masyarakat gampong-gampong di sekitar Kota Sabang. Daftarnya sampai 60. Untuk saat ini masih berjalan pendaftaran. Kalau untuk melebihi tetap akan dilayani. Jadi meskipun memang ada sasarannya, kalaupun memang nanti ada masyarakat lain yang juga berobat, kami tetap melayani.
17: Sebanyak 59 warga mendaftarkan diri untuk mengikuti pengobatan massal dan 52 orang telah mendapatkan pelayanan kesehatan. Menurut Brahmana, penyakit yang paling banyak ditangani didominasi hipertensi, kolesterol, penyakit jantung, dan stroke pada masyarakat berusia di atas 40 tahun. Pelayanan tersebut didukung tenaga kesehatan dari Lanut Maimun Saleh, RSAL, J. Lilipori, serta Dinas Kesehatan Kota Sabang yang menyediakan obat-obatan lengkap. Komandan Lanut Maimun Saleh Kota Sabang berharap kegiatan tersebut dapat terus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap sesama sekaligus mempererat kebersamaan melalui aksi kemanusiaan. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam donor darah guna membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Diah Novretaria melaporkan.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Bunda PAUD Subul Salam menggandeng UMSU guna tingkatkan kapasitas pendidik demi wujudkan transisi PAUD ke SD yang ramah anak. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
20: Bunda PAUD Kota Subul Salam Hajah Yardina Jai terus mendorong penguatan program transisi PAUD ke sekolah dasar yang menyenangkan. Langkah itu diwujudkan melalui kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU guna meningkatkan kapasitas dan kualitas para pendidik anak usia dini di Kota Subul Salam. Komitmen tersebut diperkuat melalui konsolidasi langsung bersama jajaran Dinas Pendidikan serta pengurus PAUD sekecamatan Runding. Pertemuan itu digelar di UPTD SD Negeri Simpang 4 Dah dan menjadi wadah penting untuk menyelaraskan persepsi dan metode pembelajaran antar jenjang pendidikan. Dalam arahannya, Hajah Yardina J menegaskan bahwa perubahan pola mengajar ini menuntut kesiapan pendidik untuk menerapkan 3 target utama mulai tahun 2026. 3 poin penting tersebut mencakup penghapusan tes salistung sebagai syarat masuk sekolah dasar, penerapan masa perkenalan sekolah selama 2 minggu, serta fokus pembelajaran pada penguatan 6 kemampuan dasar anak.
21: Sudah sana, buku mulai ke mata saya, tidak takut-takut. Siapa yang mewakili pusat itu ada? Tidak ya? Jadi, info informasi ini, maunya jangan kita tinggal. Karena posyatu di MV mau dihadus. Masuk posyatu orang SPM. Mungkin dalam SPM ini apa aja? Bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang PU.
20: Melalui kolaborasi antara Bunda PAUD, perguruan tinggi dan seluruh tenaga pendidik, Kota Subul Salam optimis mampu menciptakan lingkungan belajar yang ramah, nyaman dan menyenangkan bagi masa depan anak-anak di jenjang sekolah dasar. Demikian, Juprianto melaporkan.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Eh, biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Kamu beri salam gerakan mandung Tuhan mengundang.
1: Waalaikum salam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
3: Pekon jedelah yang perkena halangan hai tahapan pacaran raya. Cuman yang
4: nah, itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
5: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
4: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
5: Maksudnya?
4: Pencurian misalnya.
5: Nggak tahu.
4: Narkoba?
5: Nggak tahu.
4: Tawuran atau kasus asusila?
5: Nggak tahu. Nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
4: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
6: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kerja aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukup.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu nih. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mihain jerkenku. Sana kok dulu nih.
1: Eh, bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi, kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu, kasihan, mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pali itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Saya.
1: Saya Pak.
2: Saya terima nikah Uca Amela Savitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: rahmatika wanshur alaina hikmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sidang pendengar Halaqah Maghrib yang saya muliakan, pada malam yang berbahagia ini, lanjutan daripada pengajian tentang fiqh berjamaah sudah sampai kepada matan faslun berkata yang mulia musannif Imam Nawawi rahimahullah, la yasihu iqtida'uhu biman yu'lamu butlanu salatih. Tidak sahlah mengikut imam, tidak sah seorang makmum mengikuti imam, imam yang sudah diyakinkan batal salatnya imam. Dengan bahasa Imam Nawawi mengatakan biman yu'lamu butlanu salatih, dengan orang-orang yang sudah dimaklumkan. Arti daripada alima di sini bermakna yakin, bukan alima bermakna dhan. Dengan orang-orang yang sudah diyakinkan batal salatnya oleh Al-Mahalli memberikan contoh siapa orang tersebut, seperti mengetahui si makmum dengan berhadasnya imam, ilmihi ka ilmihi bihadathihi au najasatin saubihi liannahu laisa fi salatin. Oleh si imam sudah berhadas atau bajunya si imam bernajis, najasati thawbihi. Dalam keadaan imam berhadas atau bernajis bajunya si imam, oleh si makmum sudah yakin, kayakin oleh makmum bahawa imam menghadas, atau oleh makmum yakin bahawa baju imam bernajis. Kenapa dikatakan yakin? Dengan maksudnya ya'lam atau ilmih bermakna yakin. Karena di ketika sangkaan seseorang kepada orang lain yang bahawa orang lain berhadas, itu sangkaan tersebut tidak memberi arti apapun. Imam menghadas, makmum baru sekedar sangkaan. Sang imam hana tahudu, sang imam menajis baje, itu tidak boleh. Jadi maknanya oleh ditanya makmum beryakin imam itu berhadas, boleh. Semisal oleh si makmum pernah sebelum imam menjadi imam pada suatu salat, oleh makmum na pernah kekalan imam tersebut bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram, misal. Atau oleh si makmum pernah mendengar bahawa oleh makmum pernah mendengar imam tersebut keluar angin. Ketika imam keluar angin, boleh saja imam tersebut lupa bahawa dirinya sudah batal wudu, bahawa draw ketanya na pernah tibik gentut, sangkaan ketanya mantong na wudu. Bedah imamnya gedong imam. Oleh si makmum yang mengetahui peristiwa yang bahawa imam tersebut keluar angin, itu namanya ilmihi. Kayakin oleh si makmum imam tersebut berhadas. Yang dikedika posisi lagi nyan, keadaan kan lagi nyan, maka jinan gekun ilmihi, yakin si makmum bahawa imam itu berhadas, maka tidak boleh lagi mengikuti imam tersebut. Dengan bahasa matan Imam Nawawi, biman yu'lam butlanu salatih, imam yang sudah diyakinkan batal salatnya imam. Contoh yang kedua oleh Al-Mahalli memberikan contoh, au najasatin saubihi, oleh si makmum yakin bahawa baju yang dipakai oleh imam, bahawa baju tersebut bernajis. Lagi cerita bunda si, boleh jadi oleh si makmum melihat dengan mata kepalanya. Ayuh yakin, surah yakin salah satu adalah perkara-perkara yang diperdapatkan dengan salah satu panca indera yang lima. Duh kekalon li makmum bahawa imam kamu najis bajai. Tentai dengan najis-najis yang bukan najis yang dimaafkan. Yang dalam keadaan lagi nya, oleh si makmum apakah sah mengikuti imam tersebut? Yang di sini oleh imam Nawawi mengatakan, la yasihu iqtida'uhu biman yu'lam butlanu salatihi, tidak sah oleh si makmum mengikuti imam yang sudah diyakinkan batal salatnya imam. Berbeda masalah dengan sangkaan katanya, itu tidak berefek kepada tidak sah mengikuti imam. Misal dugaan ada satu bejana yang berisi air yang belum mencapai dua kullah. Dua kullahnya nyo beda-beda pendapat dengan liter katanya. Tapi pribadi ulun tuan dan condong kepada pendapat yang mengatakan dua kullah tersebut adalah 216 liter. Kah? Satu timba bejana air yang airnya sedikit, makna sedikit tidak mencapai dua kullah. Oleh si makmum, seseorang melihat bejana tersebut dilewati atau padum-padum boh anjing athe berkeliaran di dekat bejana, dugaan oleh si yang melihat ada salah satu daripada anjing tersebut meminum air dalam bejana. Menyoba bahasa kitab kekun, dalam bejana yang ada air yang belum mencapai dua kulah, air sedikit. Nah, ate yang pertama uleh dalam bejananya, memasukkan kepala anjing dalam bejana, ada orang yang melihatnya. Tetapi orang yang melihat anjing memasukkan kepalanya dalam bejana, yang dia lihat anjing memasukkan kepala dalam bejana, tidak setempat orang itu melihat bahwa anjing itu meminum air dalam bejana. Yang beda masalah. Ya, oleh yang melihat dugaan kuat air tersebut sudah diminum, dijilat oleh anjing. Tetapi untuk melihat, memastikan apakah terlihat bahawa memang anjing tersebut minum air, percuma pertama uleh bantau. Nyo kajian fiqih para imam madhab, para ulama-ulama mutakhirin syafi'iyah membahas tentang masalah tersebut. Kenapakah pada masalah tersebut? Sesuatu yang belum kita lihat dengan mata kepala, walaupun sudah mendekati Atai pada mengulai la menjana munyo hanai jeb i ku pusit. Tetapi untuk dihukum air tersebut najis dijilat oleh anjing dalam fiqih khususnya mazhab Syafi'i belum bisa dihukum karena tidak terlihat. Pada masalah tersebut datang seorang berwudu dengan air dalam bejana tersebut. Orang yang berwudu dengan air tersebut terus menjadi imam. Oleh yang melihat bahwa imam tersebut berwudu dengan bejana yang dugaan kuat, yakin tidak? Karena masalah bunuh, yang melihat tersebut tidak sempat melihat bahwa air anjing tersebut menjilat air yang ada dalam bejana. Hana galon yang na galon ape pertama ulai dalam bejana nyan sagai. Di ketika ada orang yang berwudu dengan air tersebut terus menjadi imam, apakah boleh bagi orang yang melihat anjing menjulurkan kepalanya dalam bejana? Apakah orang tersebut boleh mengikuti imam tersebut? Boleh. Kenapa? Karena itu bukan surah man yu'lam butlanu salatih. Kita tidak bisa meyakinkan bahwa imam sudah batal salat karena berwudu dengan air bernajis. Tidak. Yang kementong sangkaan getanyo yang bahwa air itu bernajis belum sampai tingkatan yakin. Makanya oleh imam-imam madhab, oleh para-para ulama-ulama, semisal Imam Nawawi, dengan bahasanya biman yu'lam, beryakin bahwa imam kabata salat baru hanasah gedanyo ikut. Bukan ban, bukan bima yadunnu, tapi bima yu'lamu, yang bernama. Dan tidak boleh, sangat larang bagi getanyo tajassus mengintip-ngintip orang lain. Kiban getui semayang imam, tajak intip, tajak mata-matai, tidak boleh, tidak ada urusan. Tiga-tiga kata perdapatkan secara yakin apakah kebetulan, kadang-kadang yang menjadi imam tersebut sabra bersahabat dengan makmum ngan urung dua urungnya. Kali getut-getut benar, kali keluar angin makmum imam tersebut. Mungkin lupa menganggap dirinya belum kentut, dua langsung menjadi imam oleh makmum yang memang sudah meyakini bahwa imam itu keluar kentut, angin, berhadas. Maka tidak sah mengikuti imam tersebut. Nyan masalah di tino. Kenapa? Li'annahu laisa fi salatin. Karena jelas imam tersebut bukan orang yang sedang melakukan salat. Ana tah temayang imam. Jino bunyo masalah haji bukan masalah sangkaan. Makanya hati-hati. Belu dah ikut but. Dua bulan kah haji dah ikut imam mentaboh ni. Itu salah. Nyonya salah pengertian, nyonya salah surah. Jadi dengan bahasa bunda, yu'lam, meyakin. Jadi ketika tidak kita yakini, mentong sangkaan. Lagi kasus yang lun pegah bunda. Dengan contoh, satu bejana yang dilihat oleh seorang yang bahwa di bejana tersebut ada anjing yang sudah menjulurkan kepalanya tapi tidak sempat terlihat anjing itu minum air. Nyan mentang hukum air itu suci menyucikan. Memenyo lagi nyan ke masalah, lagi nyan kasus ke tegedi. Padahal kau karap mendekati. Kau karap mendekati, kurung puluh, kurung persen. Menyo uathe, kaya pertama ulai lam i, pasti jeb i. Tapi para ulama dikedika tidak sempat terlihat mulut anjing hana batah tapi hana tapi asalnya ne pertama ulai lah mujana oleh ulama tetap mentangguh hukum air itu suci menyucikan. Nyo masalah al yakin la yuzalu illa bil yakin. Sesuatu yang sudah yakin tidak bisa runtuh yakin tersebut kecuali dengan datang yakin yang berbeda. Air suci menyucikan, yakin air itu suci menyucikan, tidak tersentuh, tidak mulaqah bersentuhan dengan najis. Baru hukum air itu najis kapan? Ketika yakin air itu sudah bersentuh dengan najis, itu baru hukum najis air tersebut. Kalau tidak yakin, maka tetap masih air tersebut dihukum dengan suci. Nyonya kasus misal bak kedai kopi di tempat toilet di WC, kadang-kadang di sebagian warkop tersedia cuma sebatas timba. Timba kecil menyonai mungkin sekitar 10 atau 20 liter. Diketika orang jep kopi beristinja geculok i dengan pakai gayung, kemudian membasuh najis keluar macam-macam, seorang, dua orang, tiga, dan air dalam timba tersebut apakah dihukum masih suci atau sudah bernajis? Ketika getamau datamau tanya bantakan ilam timba, kemungkinan besar menyuruh untuk gerah najis, percikannya akan terpercik ke dalam bejana tersebut. Dugaan kuat. Untuk tak yakin belum, karena kita tidak melihat. Yang status air tersebut selama belum diyakinkan, belum dilihat dengan mata kepala yang memang ada tersentuh dengan najis, maka selama belum yakin air tersebut masih dihukum dengan suci. Nyo kadang-kadang pakai lun begah lagi, nyo na salah pemahaman. Di ketika datang ke suatu tempat untuk kencing atau berak, na pernah kaget tamu getubi tuma batal pakai i dalam WC hana truh dua kulah. Apa urusan dua kulah? Dua kulah tersebut adalah apabila bersentuh dengan najis. Air dua kulah apabila bersentuh dengan najis, selama tidak berubah maka air itu suci walaupun sudah tersentuh dengan najis karena sudah dua kulah. Menyogolom truh dua kulah kah ana urusan siapa? Oh kadang narut najisnya masalah pun. Dalam bab taharah tidak ada kadang-kadang. Makanya sebagian para orang-orang awam sebahagiannya membawaki kepada penyakit was-was karena masalah yang lagi nyong. Menganggap kadang kan najis, kadang hana najis. Tidak najis selama tidak diyakinkan, ada terlihat dengan mata kepala. Tidak terlihat dengan mata kepala air itu bersentuh dengan najis, maka selamanya mentangguh hukum air tersebut suci. Ya, benar masalah. Kembali kepada masalah tidak sah mengikuti imam dengan bahasa biman yu'lam butlanu salatihi. Tidak sah mengikuti imam dengan orang-orang yang diyakinkan. Ingat yu'lam bahasa Imam Nawawi, yang sudah diyakinkan bahwa imam tersebut bernajis. Selama tidak diyakinkan, maka boleh untuk mengikutinya. Ketika sudah yakin imam itu bernajis, maka tidak sah dengan alasan li'annahu laisa fi salatin, karena imam tersebut tidak ada ia dalam salat. Yang pertama. Yang kedua, au ya taqiduhu, yang diatafkan kepada yu'lam biman ya taqiduhu ay butulana, tidak sah mengikuti imam, imam yang sudah beretiket, yang sudah diiktikadkan oleh si makmum akan batal salat. Semisal mujtahidan ikhtalafa fil qiblat. Contoh, oleh Imam Nawawi nyatakan kamujtahidin, seperti dua orang yang mujtahid. Mujtahid di sini mujtahid bermakna logat, yang mereka berselisih keduanya dalam masalah kiblat. Si A ahli kiblat, paham tentang ilmu falak, ilmu astronomi. Si B begitu pula. Oleh dua orang tersebut, salah satunya menjadi imam. Si A menjadi imam, si B menjadi makmum. Menurut si A, ijtihad si A, ilmu yang ana bakti A tentang ilmu falak ataupun ilmu astronomi, kiblatnya adalah mereng ke kanan, tidak lurus. Misal ya mujtahidan ikhtalafa fil qiblat, oleh Ibnu Hajar dalam Tuhfah beliau mengatakan, walau sekalipun mereng sedikit ke kanan atau ke kiri. Menurut si A mereng ke kanan, menurut si B tentang ilmu, dengan ilmu yang dia kuasai, kiblat dalam pada tempat tersebut tidak ada mereng, lurus. Menurut si A mereng, menurut si B lurus. Kedua-duanya dasar ilmu, kedua-duanya dasar mereka menguasai tentang ilmu tentang kiblat. Nyo beda dengan mukallid. Mukallid semisal kita nyo, tanya kah nama pemilik kiblat. Ada saudara kita nyo yang kah faham ilmu kiblat, orang Kemenak mengukur suatu kiblat di suatu masjid, maka kita mengikuti ijtihad saudara kita, karena mereka paham tentang ilmu kiblat. Nyalai masalah le, nyo masalah tak uraikan di sini tentang yang menyangkut dengan matan. Kamujtahidin, dua orang mujtahid, mereka ada kesanggupan untuk menggali tentang di mana di kalau salat di tempat masjid A, kemana kiblatnya. Oleh dua orang tersebut ikhtilafa, berselisih. Si A mengatakan mereng ke kanan sedikit, si B mengatakan lurus. Ya taqiduhu, kembali pada masalah, tidak sah mengikuti imam yang imam tersebut menurut etikat si makmum bahwa imam tersebut batal salat. Menurut si B karena kiblatnya nyo madhab Syafi'i, karena gedenyo Syafi'i yang diwajibkan adalah menghadap ain kiblat, nyo masalah le, nyo di luar masalah madhab yang lain. Ada madhab Malik, Hanafi boleh jihad kiblat, nyo lain masalah. Yang kita bahas adalah tentang madhab yang kita anut. Mayoritas kita yang orang Aceh Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i yang menjadi masalah kiblat, menghadap kiblat adalah ain kiblat. Menurut si A mereng ke kiri atau ke kanan, menurut si B lurus. Dalam masalah tersebut jelas menurut si A, si B tidak sah salat karena kiblat hana betul. Menurut si B yang menjadi makmum, si A tidak sah salat yang menjadi imam karena dia agak mereng ke kanan. Kedua orang tersebut hana perlu bertengkar, hana perlu mendawa beten ego, kan kedua-duanya dasar ilmu. Si A dasar ilmu, si B dasar ilmu, karena mujtahidan mereka kedua-duanya. Cuma sagai dalam masalah berjamaah, maka mereka tidak sah saling ikut mengikuti. Silakan mereka salat menurut ilmu tentang kiblat yang ada pada diri mereka masing-masing. Si'ah. Oh, menurut ilmiah si'ah, agak miring ke kanan. Ya, silakan dia salat miring ke kanan. Si B lurus, ya silakan dia salat lurus. Tapi untuk saling iktidaan, mengikuti imam, si A menjadi imam, si B menjadi makmum. Itu waktu asar balik dia mah. Nyo lu ikut ron lain, ron imam, ron ke mereng ke kanan. Saya lurus, walaupun saya lurus, saya sangat menghargai ilmu anda, tetap saya ikuti. Tidak. Kau lagi yang toleransi. Nah, inti kan toleransi karena dia dasar ilmu, tapi ilmu dia agak ke kanan, menurut ilmu saya tidak ke kanan, lurus, tapi tetap saya ikut. Toleransi salah. Toleransi tidak saling menyalahi. Yang taqiduhu menurut iktiqat gedanya, gonya hanya sah semayang, cuma tak ikut. Karena gonya kondisi qiblat agak ke kanan. Kalau ke kanan bukan lagi ain qiblat, menurut ilmu sibeh. Tetap tidak sah ikut. Bentuk toleransi hingga menyalahi aturan. Nyolu ikut ron ile mu leho inti wate athalun balik. Tidak boleh. Silakan mereka salat sendiri-sendiri saling menghormati. Si A salat sendiri, si B salat sendiri. Tidak boleh saling mengikuti. Itu surah Ya'taqiduhu. Karena etikat si makmum, si imam tidak sah salat. Kenapa? Kiblatnya yang salah. Nyo contoh yang Imam Nawawi sebutkan dalam langsung dalam matan beliau, ka mujtahidaini ikhtalafa fil qiblat. Ka lanjut au fi ina'aini. Ya, makanya saya katakan tadi mujtahid di sini adalah mujtahid bermakna logat. Orang yang berijtihad, dua orang yang berijtihad yang selisih berbeda hasil ijtihad keduanya pada masalah bejana. Minal ma'i daripada pada empat fi'ina aini pada dua bejana. Minal ma'i daripada air, tahir wa najis. Yang mana yang suci, yang mana yang najis? Satu bejana suci, satu bejana najis. Bi an ada ijtihada ahaduhuma ila ghairi ma ada ilaihi ijtihadul akhar fil masalatain. Dua bejana tersebut hasil daripada penelitian ijtihad bahasa logat. Ada dua bejana, salah satu daripada bejana sudah dijilati oleh anjing, terlihat dengan mata kepala anjing menjilat air dalam salah satu bejana. Bukan dugaan, memang kata terlihat. Satu najis, satu suci. Dari yang dua bejana tersebut, dua buah bejana yang sabah suci, sabah najis, yang toh suci, yang toh najis, nyo masalah. Berbedalah. Dua orang dalam mengambil kesimpulan, memeriksa. Si A memeriksa, berijtihad, bersungguh-sungguh mencari alamat, tanda-tanda yang menunjukkan yang mana air yang suci, yang mana yang najis. Oleh si A dasar penelitiannya, misal, contoh untuk mangat tamu pun, dua bejana, satu dijelati oleh anjing najis, satu suci. Di ketika menurut si A yang dijilati oleh anjing bejana A, menurut si A. Kenapa? Karena dasar pengamatan ulun tuan yang ke si A. Na tapak athe dekat bejana A. Sedangkan dekat bejana B hana tapak. Menunjuki dengan adanya tapak itu satu alamat menunjukkan berarti yang mendekati kepada najis adalah bejana A, karena alamatnya ada tanda nadapathe yang dekat bejana A. Makanya oleh saya mengambil kesimpulan menurut dun bejana A yang najis. Berwuduklah si A dengan bejana B. Oleh si B, oh lun lu ikut ron mentong, menyukan menan ron pegah, lun lu ikut ron. Tidak boleh. Ketika dia ragu-ragu apakah berjenaah atau berjenaah B, oleh si B harus memeriksa sendiri. Masalah itu. Ketika memeriksa akhirnya kesimpulan sama lagi si A, itu boleh-boleh saja. Berarti si B tersebut menghukum air A itu najis bukan karena mengikuti si A. B memang dasar penelitian atau pemeriksaan dirinya yang seandainya sama hasil. Masalah di sini ikhtilafa oleh si B ketika memeriksa menurut Lun berjana B yang najis. Kenapa? Karena Lun temukan pada permukaan berjana ada sejenis bulu anjing. Sejenis bulu anjing menunjukkan bahawa nyo yang bernajis. Menurut si A, itu bukan bulu anjing, itu bulu kucing. Maaf sama boleh mi biasa aku tak harap sama. Menurut si B, yang dapatnya tidak dapat saya dapat mi. Pokoknya argumen mereka berbeda. Sehingga kesimpulannya si A mengatakan berjana B, berjana A yang najis, berwudulah si A dengan berjana B. Menurut si B, berjana B yang bernajis, berwudulah si B dengan berjana A. Udah ken masalahnya. Menurut si A, si B sudah berwudu dengan air bernajis. Menurut si B, si A berwudu dengan berjana bernajis. Tidak sah salat. Ya, mereka saling menghormati, salatlah mereka sendiri-sendiri tanpa ada yang menyalahkan. Cuma toleransinya cukup sekian. Cukup inan toleransi, bukan toleransi saling menjadi imam jadi makmum. Ya, benar. Untuk menjadi imam dan makmum tidak boleh. Karena mereka i'tiqad mereka i'tiqad si A si B tidak sah salat karena berwudu dengan air najis. I'tiqad si B si A hanya sah salat karena berwudu dengan air bernajis. Ya, nyo makna daripada matan buna au ya'taqiduhu. Ya, beritikad bahwa makmum tersebut sudah batal salat, tidak sah salat dengan contoh yang didatangkan oleh Imam Nawawi, mujtahidin dua orang yang berijtihad pada masalah kiblat hasilnya berbeda, atau pada dua berjana, satu najis satu suci, berijtihadlah dua orang tersebut hasilnya juga berbeda. Bi an ada ijtihad ahadu ma ila ghairi ma ada ilahi ijtihad akhar. Hasil daripada ijtihad salah satu berbeda dengan hasil ijtihad pada salah satu yang lain. Tiro ijtihad A hasilnya, yang lain ijtihadnya B hasilnya. Maka mereka tidak sah saling ikut mengikuti menjadi imam. Maka dalam masalah kiblat tadi ada disinggung ikhtilafa fil qiblat. Ini mujtahid, bukan kita mukallid. Bukan kita mukallid. Katanya mukallid boleh ikut si mujtahid dalam masalah qiblat. Nah, urang katanya uronyo dengan alat yang super canggih untuk mengukur arah qiblat. Apalagi ada dua kali dalam setahun mata uro berada tepat di atas Kaabah, dan alhamdulillah atanya selalu diumumkan oleh pihak yang bersangkutan kepada dengan masyarakat untuk mengukur arah kiblat. Disebutkan dalam satu kali satu tahun dua kali. Timbullah masalah di tengah-tengah masyarakat, ijtihad orang dulu dengan ijtihad orang sekarang. Satu masjid sudah puluhan tahun ijtihadnya kiblatnya lurus, puluhan tahun, kadang keratusan lurus kiblat. Kemudian datanglah orang baru yang mengatakan ijtihad lurus kita berhusnudzan, itu orang lama yang juga menguasai tentang ilmu tentang kiblat. Yang pergi masjid kan berdasar musyawarah, ho kiblat, oh tepat, aku tepat, yang kan yang hanya ijtihad dasar musyawarah. Ini ada orang yang memang pakar tentang kiblat, mengukur, maka menetapkan kiblatnya lurus, misal sudah puluhan tahun dijalankan. Tiba-tiba di era yang canggih yang lagi uronyo, datanglah ijtihad baru dengan alat yang super canggih, ilmu yang lebih akurat. Nyo ka bahasa lumbuno, ilmu yang lebih akurat. Maknanya bukan mengatakan ilmu awal salah, bukan. Ya benar. Nyo tergantung kepada pribadi kita yo onde. Ka di ketika mengukur dengan alat yang canggih uronyo, maka terdapat kiblatnya mereng ke kanan, misal. Yang dari pandangan fikih, apakah masjid tersebut tetap bertahan dengan ijtihad lama lurus atau wajib? Ini mazhab Syafi'i, berapa yang kuat, atau wajib untuk dirubah ke kanan sedikit menggunakan beramal dengan ijtihad yang baru, meninggalkan ijtihad yang lama. Nyo dalam masalahnya para ulama sudah membahas dengan tuntas sehingga keluar kaedah-kaedah yang masyhur yang sering kita dengar, al-ijtihad la yang qutu bil ijtihad, ijtihad sayang lama, ijtihad baru tidak dapat menggugurkan ijtihad yang lama. Oleh Imam As-Suyuti mengatakan fil madhi la fil mustaqbal, ijtihad baru tidak menggugurkan ijtihad yang lama, artinya fil madhi, pada yang sudah lalu, sudah puluhan tahun kita beramal, kita salat dengan ijtihad yang lama, kemudian tiba-tiba datang ijtihad baru, apakah ijtihad baru itu menggugurkan ijtihad lama yang sudah kita kerjakan fil madhi? Sembahyang awal napa ya qadha, tidak sah sembahyang kita yang awal, karena ijtihad baru haid diperuntuk, haid dipugur ijtihad lama, maknanya pada barang yang telah lalu, la fil mustaqbal, tidak pada barang selagi akan datang. Maknanya di ketika sudah datang ijtihad baru, dari wuro ijtihad barunya untuk kedepannya, maka Imam Nawawi Al-Bantani dalam Minhajatuz Zain beliau munyuhana talah lundua menguraikan, ingkana jika adalah ijtihad baru rajihan lebih kuat daripada ijtihad lama, maka untuk ke depan wajib untuk diamalkan ijtihad baru apabila ijtihad baru lebih kuat daripada ijtihad lama. Kembali kepada gedayo, so lebih yakin gedayo dengan ilmu uronyo yang cukup akurat tentang kiblat, dengan alat yang sangat canggih, ijtihad baru mengatakan mereng ke kanan, ijtihad lama lurus. Lum pribadi maka lebih condong bahwa ijtihad sekarang lebih kuat daripada ijtihad yang lama. Menyemenan berlakulah kaedah mana, al-ijtihad la yang kutub ijtihad, ijtihad lama, ijtihad baru itu tidak membatalkan ijtihad lama. Artinya dengan salah mengartikan fil madhi, ibadat yang sudah dikerjakan dengan ijtihad yang lama dianggap sah. La fil mustaqbal, tidak untuk yang akan datang. Untuk yang akan datang wajib beramal dengan ijtihad baru jika ijtihad baru itu dalilnya lebih kuat. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Terima kasih Warilun di Purwodadi berada masih bersama kami RRI program 4 Banda Aceh. Warilun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mendeteksi sebanyak 93 titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Aceh berdasarkan hasil pemantauan satelit pada 19 Juli 2026 pukul 00 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Fitria Nur, dalam laporan yang diterima RRI menyampaikan bahwa titik panas tersebut terpantau melalui sensor MODIS pada satelit Terra, Aqua, dan juga Xiaomi NPP serta Fierce. Dan berdasarkan peta sebaran hotspot, titik panas tersebar di beberapa wilayah kabupaten kota, antara lain ada Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Birun, Gayolos, Loksmawe, Sobo Salam, Nagan Raya, dan juga Pidi. Dan sebagian besar titik panas berada pada tingkat kepercayaan sedang, namun BMKG juga mendeteksi beberapa titik tingkat kepercayaan tinggi. Dan titik panas kategori tinggi tercatat di Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayolos, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, serta Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi. Wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak terpantau berada di Kabupaten Aceh Barat, khusus di Kecamatan Samatiga, serta di Kabupaten Aceh Selatan pada kawasan Trumon dan juga Trumon Timur. BMKG juga menjelaskan bahwa titik panas merupakan indikator adanya suhu permukaan lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya dan juga berpotensi berkaitan dengan aktivitas pembakaran lahan dan hutan. Namun demikian, keberadaan hotspot belum dapat dipastikan sebagai kebakaran tanpa verifikasi lapangan. Fitri Nur juga menghimbau pemerintah daerah, aparat terkait dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan, dan terutama di wilayah yang terdeteksi memiliki hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. BMKG juga meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melapor apabila menemukan indikasi kebakaran di wilayah masing-masing. Dan pemantauan hotspot akan terus dilakukan secara berkala untuk mendukung upaya pencegahan karhutla di Aceh. Warilun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.
1: Bro Put, budaya Anu Nanggrok.

Hold on.

Kalian di Perpoda berada dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du fa'ibadallah ittaqullah. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, semoga selalu dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Juga para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, kembali kita pada subuh yang mulai ini melanjutkan tema yang telah lalu. Ini bagian yang kedua daripada tema mengikut bid'ah. Ini temanya mengikuti bid'ah. Sebagaimana yang sudah kita baca pada pertemuan yang Rabu kemarin, kita lanjutkan pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna lisanal mutlaka wal qalbal mutbaqal mamlu'a bil ghaflati wasyahwati alamatus syaqawah wa daliluha hatta la taqtulu bisidqil mujahadati lan tahiyya bi anwaril ma'rifah. Wa'lam anna ba'da masailika allati sa'altani anha la yastaqimu jawabuha bil kitabati wal qawli bal an tablugha tilkal halatu ta'rafu ma hiya wa illa fa'ilmuha minal mustahilati li'annaha zuqiyun wa kullu ma yakunu zuqiyan la yastaqimu wasfu bil qawli wal kitabi kal halawatil hilwi wal muraratil murri la ya'rifu illa bizuki kama hukiya anna aninan kataba ila sahibihi arifni lazzatal mujama'ati kaifa takunu fakataba fi jawajibihi ya fulan inni kuntu ilayya al'an hasibtuka aninan faqad al'an araftu annaka aninan wa ahmaku lianna hazil lazati zuqiyatun inta silu ta'rifu wa illa la yastaqim wasfa bil qawli wal kitabah. Jadi pada yang lalu sudah disebutkan tentang bagaimana kita untuk sampai kepada tarikat sufi itu adalah dengan bermujahadah dan dengan memotong, membunuh hawa nafsu. Jadi mujahadah itu diibaratkan dengan pedang, karena lisan yang tidak terkontrol dan hati yang dipenuhi dengan lalai dan syahwat itu adalah tanda-tanda celaka. Sehingga seandainya kita tidak bisa membunuh nafsu itu dengan hakikat mujahadah, esensi mujahadah, maka kita tidak bisa menghidupkan cahaya ma'rifah dalam hati kita. Selanjutnya, wa'lam dan ketahui olehmu bahwa sungguh sebagian masalah engkau yang kau bertanya kepadaku, kata Imam Al-Ghazali, itu tidak akan kita temukan jawaban dengan hanya menulis dan lewat perkataan, tetapi hendaknya engkau sampai pada kondisi yang demikian, mahia, esensi dia yang sebenarnya. Karena berbicara ma'rifah dan berbicara hakikat itu
tidak akan kita temukan dalam jawaban secari kertas dan jawaban dalam penyampaian lewat beberapa kalimat. Itu tidak kita temukan bagaimana kondisi hakikat yang sebenarnya. Untuk kita sampai pada tarekat-tarekat ahlus sufi, karena kemarin kita disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa jangan tertipu kita dengan hanya penampilan-penampilan orang yang seperti ulama sufi. Jangan. Tetapi bagaimana kita merasakan yang sebenarnya dengan kita betul-betul bermujahadah, dan bagaimana nanti teknis mujahadah. Jadi kalau kita hanya bertanya tentang mahya, apa masalah yang sebenarnya, yaitu tentang kondisi untuk bisa menerangi hati kita dengan sinar ma'rifah. Karena orang tidak akan sampai kepada Allah, orang tidak bisa berjalan kepada Allah kecuali ada padanya nurul ma'rifah. Karena yang membimbing kita menuju kepada Allah inilah nur ma'rifah. Sehingga yang kita sampaikan kemarin ada doa, ada wirid, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. A'tini, ya Allah, berikanlah kepada aku rasa cinta kepada engkau dan akan cahaya ma'rifah engkau. Ini yang kita minta kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menerangi kehidupan kita seterang apapun listrik yang ada pada kita, seterang apapun cahaya matahari yang ada dalam kehidupan kita, itu belum menjadi penuntun untuk kita menuju kepada Allah. Bukan dengan matahari, tetapi hanya dengan cahaya ma'rifah. Ini ditanya kepada Imam Al-Ghazali, apa itu ma'rifah? Jadi kata Imam Al-Ghazali, itu tidak bisa kita menjawab dengan beberapa coretan-coretan lewat tinta, dan tidak bisa kita jawab dengan beberapa kalimat-kalimat perkataan lewat lisan. Tidak. Karena apa? Karena hal yang demikian itu termasuk dalam bagian-bagian yang memang tidak bisa kita pahami lewat kalimat. Minal mustahilati adalah hal-hal yang tidak bisa kita mengerti dengan sebenarnya hanya dengan tulisan. Secara gamblang tidak bisa kita pahami. Nah. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan alasan itu tidak bisa kita pahami dengan kalimat dan dengan coretan-coretan, li'annaha zuqiyun, karena hal yang demikian itulah zuqiyun. Zuqiyun ini wijdan, tidak ada jalan kecuali kita memperdapatkan hal yang demikian itu, atau kita merasakan zuk. Zuk itu perasaan, rasa. Rasa itu tidak boleh kita ucapkan dengan lidah,
esensi sebuah rasa itu tidak bisa kita ibaratkan dengan lidah dan tidak bisa kita ibaratkan dengan tulisan rasa. Contoh misalnya bahagia, ditanya bagaimana engkau bahagia, bla bla bla bla, tanya ke orang lainnya, bagaimana engkau bahagia. Bahagia ini tentatif. Yang pertama, bahagia ini menurut orang, rasa bahagia tentu berbeda-beda, berbeda-beda. Dan yang diucapkan itu tidak bisa kita pahami esensi bahagia yang dia rasakan. Zuk, rasa. Wa kullu ma yakunu, dan setiap sesuatu yang zuki itu tidak akan sampai, tidak akan bisa kita ucapkan dengan perkataan wal kitabah, wal kitab, dan dengan tulisan. Kata Imam Ghazali, tidak bisa, tidak bisa kita ibaratkan. Contoh kahalawatil helwi wa muratil murri, seperti manis rasa sebuah manisan dan pahit rasa pahit bagi sesuatu yang pahit. Jadi tanya bagaimana yang dikatakan manis, bagaimana kita mau jelaskan kibanya akan mame, kibanya akan ufit, tiban yang kemasin, ini tiban dah nak jawab dia. Nggak bisa. Kalau misalnya tanya, ini makanan ini manis, ya manis. Bagaimana manisnya? Nggak bisa. La ya'rifu illa bizuki. Tidak mungkin kita tahu kecuali dengan rasa. Bagaimana manis? Ah, ini gula makan. Bagaimana pedas? Ah, ini cabai makan. Kalau kita bilang bagaimana pedas itu, pedasnya ini, itu bentuk mulut. Sehingga orang yang kita audien yang kita sampaikan itu dia nggak tahu bagaimana hakikat pedas itu. Memang kita bilang hebat ke nggak menambah bahar yang mian urung ke ngadong piuko urumangan. Itu juga bagaimana pahit, itu juga tidak bisa kita jelaskan. Makanya orang yang sudah ma'rifah itu pada tingkatan dia level sudah makam ma'rifah, makam hakikat itu, dia tidak boleh menjelaskan kepada orang lain begini hakikat, kecuali orang-orang yang sudah sampai pada makam itu. Maka seorang wali itu tidak dikenal kecuali oleh wali. Waliullah, aulia Allah, itu tidak dikenal kecuali oleh orang yang sampai pada tahap aulia. La ya'rif waliun illa wali. Juga dengan pencuri. Kalau kita mau nangkap pencuri, ini sering kita sampaikan, ini ada pencuri di kampung kita, udah lama banyak yang kehilangan. Sehingga kata Pak Kesik membuat pengumuman, ini malam ini akan kita tangkap, kan kita intip pencuri itu. Nah, sehingga Pak Kesik, Tunggu Imum, Tuhapet, Tuhalapan, Ketua Pemuda begadang, delapan ketua pemuda begadang mengintip mau menangkap pencuri itu. Itu tidak akan bakal didapat, tidak akan bisa ditangkap pencuri itu kalau dalam kelompok orang yang mencari pencuri tidak ada mantan pencuri. Masa ada mantan pencuri,
karena yang kenal pencuri itu adalah pencuri juga. Sebagaimana yang kenal narkoba, yang tahu orang narkoba itu orang yang pernah merasakan narkoba. Kalau kata mereka itu, kalau kami sesama pemakai katanya, karena kami juga di penyuluh itu ada membina, memberikan pengajian kepada mantan-mantan narkoba di beberapa rumah binaan. Katanya kami tatapan mata saja sudah tahu. Hah? Dari tatapan mata dia sudah tahu. Oh, ini bestie kami ini. Tahu dia. Kalau kita nggak tahu. Makanya banyak kita dapat di rumah-rumah binaan itu, yang menjadi guru itu adalah mantan-mantan yang sudah sembuh. Nah, dan dia dengan ikhlas membantu teman-temannya agar mereka menjauhkan. Nah, ini. Jadi kembali kepada pelajaran kita ini, orang yang sudah punya makrifah, orang yang sudah makam pada level hakikat itu, dia tidak akan tahu bagaimana kita menjelaskan kepada orang lain, kecuali orang lain itu sudah sampai kepada hal yang demikian. Misalnya seperti sebuah rasa itu. Nah, bagaimana rasa sakit? Sakit itu juga sebuah rasa. Kita tampar, tung, kita tampar, baru dia merasakan. Jadi demikian. La ya'rifu illa bizuk, tidak akan dia tahu itu kecuali dengan rasa. Kiban mame juk sakai, kiban matham juk bokuyun, kiban mathin juk zirai, makan karena ini garam, makan bertahu. Bagaimana hakikat marifah? Ayo kita bermujahadah. Artinya kita berikhtiar masuk dalam proses. Nah, masuk dalam proses sampai kepada itu. Jangan tertipu kita dengan hanya nyopeta pakai baju jubah, tak pakai baju jubah, kita pakai surban, kita pakai ini. Jangan, bukan begitu dengan kita mengikuti orang-orang yang para pendahulu-pendahulu, guru-guru kita yang memang mereka sudah sukses menuju kepada makam yang lebih baik. Diceritakan ada seorang aninan ini ya orang yang lemah syahwat, bahwa menulis surat kepada temannya, arifni, kata Imam Ghazali, arifni, tapi ini memberi contoh kan, maksud yang lain memang untuk memberikan pemahaman kepada kita. Berikanlah, ceritakanlah bagaimana kepada aku bagaimana tentang lazat dalam berhubungan jima. Nah, dia orang impoten, bertanya bagaimana tentang kenikmatan kelezatan mujamiah. Kaifa takun, enggak bisa. Bagaimana kondisinya? Fakataba fi jawabi, maka temannya menulis, memberikan jawaban. Apa dia tulis? Ya fulan, wahai kawan, ini kuntu ilaya al-an, saya melihat engkau pada hari ini aninan faqat. Dulu saya melihat anda hanya anin to, hanya impotento. Tetapi wal'an arrahtu annaka anin wa ahmak, tapi pada hari ini saya melihat kamu itu di samping sudah orang lemah syahwat sudah gila. Gila. Nah, karena apa? Pertanyaan tadi, enggak mungkin dia tahu kondisi itu karena dia tidak bisa merasakan. Dia seorang yang lemah syahwat, enggak mungkin dia kawin. Sama juga tadi, kalau orang yang bertanya tentang hakikat, bagaimana itu hakikat, bagaimana itu marifah, sementara dia tidak masuk dalam proses, enggak akan tahu. Bukan hanya dengan meniru-niru,
Maka paling bahaya itu kalau bahasa Aceh tire-tire. Ibadat tire-tire. Ibadat itu hanya meniru-niru, bukan belajar dan masuk dalam proses menjadi asbab untuk kita sampai padanya. Pakai dengan metode yang sudah ada. Kalau kita tidak masuk dalam metode, maka tujuan kita tidak akan tercapai. Ini kata Imam Al-Ghazali. Karena bahwa li'anna hazil lazat zuqiyah, karena lezat ini, kenikmatan ini adalah sebuah rasa. Sebuah rasa. Kenikmatan sebuah rasa. Bagaimana nikmatnya kita makan durian musangking? Bagaimana nikmat kita makan durian musangking? Tidak bisa kita jelaskan. Musangking yang cukup mangan ataupun yang kuman, begah. Memang ujungnya hanya begah. Kecuali dia kita bawa. Tanya nih, katanya di Malaysia murah musangking. Malaysia makan musangking, tiketnya tapi udah mahal. Tiket pesawat udah mahal. Musangkingnya murah di Malaysia. Di Aceh sudah enggak ada lagi musangking. Sangat sulit. Jadi enggak. Lazat zuqiyah dia sebuah rasa. Jadi rasa itu memang harus dinikmati oleh masing-masing individu. Tidak bisa dijelaskan. Kalau zuqiyah intasilu ta'rif. Jika enggak sampai padanya, maka kamu akan merasakan. Kamu sampai kepada marifah, kamu sampai kepada hakikat, maka kamu akan merasakan. Tetapi kalau kamu tidak sampai, tidak bisa sampai kepada itu, kamu tidak akan merasakan. Kamu akan tahu rasa garam itu ma'asin kalau kamu sudah makan garam. Kamu akan tahu bagaimana gula itu manis kalau kamu sudah memakan gula itu. Kalau hanya berarti tidak, kamu akan tahu bagaimana nikmatnya berinteraksi dengan Allah, mesranya kita beribadah kepada Allah, sebagaimana Imam Al-Ghazali di saat dia ditebas dengan pedang, ditusuk dengan pedang, sehingga para sahabat bertanya, ya khalifah, biar kami cabut pedang yang ada pada badanmu. Kata Imam Ali, tunggu dulu, biar saya salat dulu. Jadi bukan dengan operasi, bukan dengan apa, jarum kubur, bius, bukan dibius, tunggu saya salat dulu, kata Sayyid Ali. Beliau salat. Dalam salat itu dicabut pedang oleh teman-temannya. Setelah salat, Sayyidina Ali bertanya, apakah pedang sudah dicabut? Sudah ya khalifah. Dia tidak merasakan. Karena apa? Dia sudah zuk. Di saat dia berinteraksi dengan Allah dalam salat, bermesraan dengan Allah, lupa segala-galanya. Ibarat kita para pencandu bola itu, contoh yang paling nyata, ibarat pecandu bola. Pecandu bola itu sedang nonton bola, tidak bisa merasakan bagaimana nyamuk menggigit di kakinya. Nanti setelah main bola selesai, baru terasa dia gatal. Itu main bola. Jadi kalau Sayyidina Ali dalam salat, pedang dicabut dia enggak terasa. Kalau kita salat, satu nyamuk, satu kaki nyamuk mendarat di badan kita sudah terasa. Itu satu kaki nyamuk. Jadi Sayyidina Ali, pedang dicabut enggak terasa. Jadi inilah zuk. Zuk mahabbah dia dalam berinteraksi dengan Allah. Ini akan kita dapat intasilu, jika engkau sudah sampai kepadanya. Ta'rif,
maka engkau akan tahu bagaimana nikmatnya berhablum minallah. Karena itu dalam ibadah, makanya nikmat yang paling besar apa? Nikmat yang paling besar adalah di saat kita melihat Allah. Kapan kita melihat Allah? Nanti setelah kita di surga. Kita di surga, Allah tidak bertempat. Kita melihat Allah, posisi kita di surga. Maka orang yang tidak masuk surga tidak bisa melihat Allah, dan itu nikmat yang paling besar. Melebihi nikmat kita makan makanan surga. Kalau makanan surga, bagaimana nikmatnya? Semakin kita makan, semakin nikmat. Kata mahlum, makin mengandung. Kata mahlum, makin mengandung. Kalau makanan di dunia, makin banyak kita makan, makin bermasalah. Tambah lagi, tambah bermasalah. Tambah lagi, pingsan. Kata murad, darah tinggi, stroke, nauzubillah, dan lain sebagainya. Tapi makanan surga enggak. Dan satu makanan berpuluh-puluh rasanya, tetapi itu dikalahkan setelah kita melihat Allah. Itu nikmat yang paling, yang itu sama seperti saya sampaikan tadi, tidak bisa kita sampaikan kepada orang lain. Jadi intasiluk

tergambar secara gamblang. Tidak akan bisa tergambar secara gamblang dengan tulisan dan dengan perkataan. Bil qawli wal kitabah, tidak bisa menyampaikan kita kepadanya ini. Nah, karena hal yang demikian, maka kesimpulannya adalah untuk kita sampai kepada hakikat itu, untuk kita sampaikan kepada nur ma'rifah itu, wujudnya cahaya ma'rifah dalam hati kita adalah kita masuk dalam proses, kita belajar metode-metode, sehingga itu akan wujud dengan kita menghilangkan noda-noda hitam yang ada dalam hati kita. Karena ulama tasawuf mengatakan setiap dosa yang kita kerjakan, maka dosa itu akan menutup hati kita. Sebenarnya cahaya ma'rifah itu sudah ada pada kita. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan kondisinya suci, ibarat bola listrik. Bila kita ambil cat hitam, kita cat bola itu, maka cahaya bola itu akan redup. Kalau kita gelapkan semuanya dengan warna hitam, sinarnya tidak ada lagi. Begitu pula hati kita, cahaya ma'rifah itu akan redup dan hilang dengan setiap dosa yang kita kerjakan. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah, kekuatan untuk itu terus kita bertobat dan bertobat, sehingga noda-noda hitam yang ada di hati kita menjadi putih, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian nasihat dan pengajian kita pada subuh yang mulia ini, semoga akan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selengkapnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Sari berita. Tunggu kejelasan regulasi aset untuk pembangunan gerai KDMP tertahan di sejumlah desa. SMA Binaan Benar Meriah gelar prosesi adat menyerahin anakku Tengku Guru. Inilah warta berita selengkapnya. Mendengar pembangunan gerai, sejumlah gerai KDMP masih terkendala pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
2: Forum Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kota Lok Sumawe mendesak adanya regulasi dan kepastian hukum yang jelas terkait status lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Pasalnya, masalah pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk kini menjadi batu sandungan utama perluasan program tersebut. Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Lok Sumawe, Imran Jafar, mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kevakuman pembangunan di beberapa gampung akibat belum tuntasnya status tanah, baik yang bersumber dari aset provinsi, pemerintah kota maupun tanah wakaf.
3: Di gampung lain ataupun desa lain ini masih pembebasan tanah dari mungkin dari provinsi ke Kota Lok Sumawe atau dari tanah pemda itu sendiri yang akan diwakafkan kepada pemilik gampung itu, Pak. Kalau masalah gerai baru proses seperti itu, baru tahap ya mungkin ya sekitar 10 atau 11 gerai yang sudah ada di Lok Sumawe.
2: Imran Jafar menambahkan jika urusan administrasi surat-menyurat ini rampung, dapat dipastikan pembangunan fisik gerai di desa tersebut bisa langsung dilaksanakan. Terlebih saat ini sudah ada sekitar 10 hingga 11 gerai yang berhasil dibangun, dengan beberapa di antaranya seperti di desa Lokmon Putih dan Blangme telah rampung 100%.

0: seleksi penerimaan siswa baru, namun hanya 190 siswa yang dinyatakan lulus.
1: Insyaallah, amanahnya maina BBNI ku kami selaku guru di SMA Negeri Unggul Binaan Bandar Meriah ini akan kami cuba amanah ku BBNI. Mengantarkan anak-anak kami ini, anak-anak yang maina ini untuk meraih cita-cita ini. Dan kita berharap BBNI tentu anak-anak teni BBNI akan menjadi orang-orang yang sukses.
0: Sementara itu, Kepala Cabang Pendidikan Aceh Wilayah Bener Meriah Subandi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan prosesi adat tersebut. Pihaknya juga berharap siswa pada sekolah unggul dapat menunjukkan prestasi yang membanggakan bagi sekolah, daerah, bahkan orang tua.
2: Jadi tentu anak-anak yang bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri Unggul Binaan ini tentu orang-orang yang berprestasi. Kami berharap kepada anak-anak kelas 10 bisa membawa warna untuk SMA Unggul Binaan Bener Meriah ini nantinya.
0: Penyerahan siswa dilakukan secara simbolis oleh salah satu wali murid yang diterima langsung kepala sekolah SMA Unggul Binaan Bener Meriah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Saat mendengar Komisi Informasi Aceh KIA melaksanakan sosialisasi monitoring dan evaluasi MONEF keterbukaan informasi publik pada 21 hingga 22 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molida Putri.
4: Keterbukaan informasi di Aceh harus
5: Komisi Informasi Aceh KIA melaksanakan launching dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi MONEF keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2026 di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari hingga 22 Juli mendatang. Ketua KIA Junaidi menyampaikan bahwa pihaknya pada tahun ini melaksanakan MONEF ke-11 di Aceh yang meliputi 7 kategori badan publik yaitu Satuan Kerja Perangkat Aceh SKPA, Pemerintah Kabupaten Kota, instansi vertikal, lembaga non-struktural, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik Aceh, dan partai politik nasional maupun lokal.
6: Badan hukum provinsi Aceh. Di tahun ini ada 7 kategori, yang disampaikan oleh perwakilan dari kantor MONEF. Ada 7 kategori, yaitu dari usaha SKPA, pemerintahan badan kota, instansi vertikal,
5: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir yang diwakili staf ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerjasama Husnan saat membuka kegiatan ini berharap badan publik dapat mengikuti proses evaluasi dengan sungguh-sungguh serta menjadikan momentum untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik yang lebih baik.
7: Keterbukaan informasi bukan sekedar kewajiban administratif tetapi merupakan fondasi utama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis. Masyarakat berhak oleh informasi yang benar, cepat.
5: Pemerintah Aceh juga terus berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi di seluruh perangkat daerah termasuk pada tingkat kabupaten kota. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
3: Informasi selanjutnya pendengar, Kapolda Aceh perkuat kemitraan dengan insan pers. Dalam kesempatan itu, Kapolda juga turut membahas kasus curas oknum polisi. Selengkapnya laporkan Cindy Novita.
9: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan S.I.K. S.H.M.H. menggelar pertemuan kemitraan bersama insan pers dengan tema mempererat kemitraan Kapolda Aceh dengan insan pers guna mewujudkan informasi yang kredibel, edukatif dan membangun kepercayaan publik di Gedung Presisi Mapolda Aceh, Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Aceh, Pejabat Utama Polda Aceh, Kepala RRI Banda Aceh, serta insan pers dari berbagai media cetak, daring, televisi dan radio di Aceh. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan media dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Kapolda Aceh menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai mitra Polri dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penyampaian

0: informasi yang kredibel, berimbang, dan edukatif. Kapolda Aceh juga turut membuka sesi dialog dan tanya-jawab bersama para wartawan. Berbagai isu yang menjadi perhatian publik dibahas dalam forum tersebut, termasuk penanganan kasus pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi di sebuah toko emas di Kabupaten Aceh Selatan dan melibatkan seorang oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Aceh Selatan. Kapolda menjelaskan bahwa oknum polisi tersebut saat ini telah menjalani proses penyidikan.
1: Sementara anggota tersebut sekarang sedang dilakukan proses penyidikan dan nanti kita kenakan kode etik. Penanganan kasus tersebut ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Aceh. Tapi sekarang kami hasil dari penyelidikan kami bahwa motifnya di tersangka tadi itu masalah perekonomian, keuangan. Tapi kita masih lakukan kedalaman di dalam lagi, nanti kita akan sampaikan.
0: Pada kesempatan itu, Kapolda Aceh juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan akibat tindakan oknum anggota Polri tersebut. Ia menegaskan bahwa perbuatan pelaku merupakan tindakan pribadi yang tidak mencerminkan institusi Polri dan berkomitmen menindak tegas setiap anggota yang terbukti melanggar hukum. Melalui pertemuan kemitraan ini, Kapolda Aceh berharap hubungan yang baik antara Polri dan insan pers dapat terus terjalin sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat semakin akurat, terpercaya, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, mahasiswa Universitas Teguh Umar UTU Melabuh menggelar pemberdayaan masyarakat pada pelatihan pembuatan nugget berbahan baku ikan di Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Mahasiswa Universitas Teguh Umar UTU Melabuh menggelar kegiatan pelatihan pembuatan nugget berbahan baku ikan runcah di Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Himaka 3 UTU Melabuh itu. Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah ikan menjadi produk pangan yang bernilai tambah dan memiliki potensi ekonomi. Selain itu juga kegiatan ini menjadi bagian dari pengabdian masyarakat dalam penerapan ilmunya yang diperoleh selama di perguruan tinggi itu. Dosen pembimbing PPK Ormawa Himaka 3 UTU Dr. Wintah mengatakan bahwa program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan ini merupakan wadah untuk melatih dan mengembangkan kemampuan soft skill mahasiswa agar mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat. Reporter RRI Arif Zalul melaporkan.
2: Ya, pendengar, demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.